Dari kosan Haja Guslim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat, Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 12 Agustus 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga hari-harinya menyenangkan tentunya sahabat ya. Dan buat sahabat Langkisau dimanapun berada, Selamat Pagi Pesisir akan hadir di ruang dengar sahabat dengan informasi-informasi terkini. Dan juga kita akan berbagi tips seperti biasanya buat sahabat. Untuk sahabat Langkisau yang mau berbagi informasi, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat di pagi hari ini, boleh gabung bersama kita di 0823 7441 4591. Baik sahabat, mengawali kebersamaan kita sebuah lagu dari Ariel Noah bersama dengan Raisa ya. Senang dengar suaramu lagi, spesial buat sahabat. Jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
4: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Masih dari nanti satu gedung Penen Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Lengkisau FM. Sahabat informasi, kita lanjutkan untuk sahabat Lengkisau. Masih kita ambil dari websitenya CNN Indonesia, sahabat, di lamannya cnnindonesia.com. Nah, kali ini sahabat, tentang kebiasaan orang tua, buat para orang tua ya, apalagi orang tua baru ya. Orang tua, kebiasaan orang tua yang merusak emosional question, kecerdasan emosional anak. Nah, ini wajib dihindari, sahabat ya. Mari kita simak artikelnya.

Memiliki anak dengan kecerdasan emosional atau EQ yang baik tentu menjadi harapan banyak orang tua. Soalnya kesuksesan anak di masa depan tidak hanya ditentukan oleh IQ saja, sahabat, tetapi juga oleh EQ, ya, emotional question. EQ membantu anak memahami emosi, berempati, mengelola stres, dan menyelesaikan konflik dengan lebih sehat. Namun, untuk meningkatkan EQ tersebut, sahabat, penting bagi orang tua untuk menjadi role model bagi anak. Nah, sayangnya ada sejumlah kebiasaan orang tua yang merusak kecerdasan emosional anak tanpa disadari. Ini beberapa di antaranya.

Yang pertama, terlalu sering menghindarkan anak dari kegagalan. Sebagai orang tua, wajar ya jika ingin melindungi anak dari kesulitan. Namun sahabat, terlalu sering turun tangan untuk mencegah anak gagal ya, menyelesaikan masalah-masalah anak ini justru membuat mereka tidak belajar menghadapi tantangan. Menurut CNBC, McKit, anak perlu merasakan kegagalan sebagai bagian dari proses tumbuh kembang. Nah, dari kegagalan mereka belajar bangkit, mencoba lagi, dan membangun ketangguhan emosional. Yang kedua, meremehkan perasaan anak. Kalimat seperti jangan lebay, nah kemudian itu bukan masalah besar, nah sering terdengar sepele, tetapi dampaknya cukup dalam. Saat perasaan anak diremehkan, mereka belajar emosinya tidak penting. Akibatnya, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang sulit mengekspresikan perasaan dengan sehat. Orang tua perlu memvalidasi emosi anak, lalu bantu dengan mencari solusi bersama. Kemudian yang ketiga, menuntut kesempurnaan. Ya, sahabat lagi soal mendorong anak untuk berprestasi memang baik ya. Tetapi, menuntut kesempurnaan secara terus-menerus bisa menjadi beban psikologis. Kebiasaan orang tua yang satu ini dapat merusak emosional, kecerdasan emosional anak ya, sahabat. Ekspektasi yang terlalu tinggi, ini dapat membuat anak takut salah, mudah cemas, dan kehilangan rasa percaya diri. Kemudian yang keempat, mengancam akan meninggalkan anak. Nah, ini tidak boleh juga sahabat ya. Saat anak tantrum di tempat umum ya, orang tua mungkin tergoda mengucapkan ancaman seperti ini. Kalau kamu tidak ikut, ayah dan ibu akan meninggalkan kamu gitu. Nah, mengancam anak dengan sangat ini bisa sangat menakutkan. Karena anak-anak mengandalkan orang dewasa untuk menjaga keselamatan mereka. Nah, kata pakar pengembangan anak ini, salah satunya, jika rasa aman itu terganggu, anak bisa menjadi cemas dan takut ditinggalkan. Disiplin tetap penting sahabatnya, tetapi gunakan cara yang tegas tanpa menakut-nakuti anak kita. Kemudian yang kelima, selalu berusaha membuat anak bahagia. Nah, ini juga tidak baik sahabat. Ingin anak bahagia adalah hal yang sangat wajar, namun berusaha selalu membuat anak senang sepanjang waktu ini justru tidak realistis sahabat ya. Anak juga perlu belajar menghadapi rasa kecewa, rasa kesal, rasa sedih. Nah, kata klien ya, seorang pakar pengembangan anak, Tofah Klein, katanya hal itu tidak memberi anak kesempatan untuk belajar mengatasi perasaan negatif. Jadi ketika anak-anak mengalami stres ringan, mereka belajar mengatasi rintangan. Hal itu membantu membangun resiliensi. Kemudian karena pengabaian emosional. Pengabaian emosional terjadi saat orang tua kurang memberikan perhatian, validasi, dan dukungan emosional pada anak. Kondisi ini bisa membuat anak merasa tidak dicintai, tidak berharga, dan kesepian. Mengutip dari Health Science, dalam jangka panjang katanya sahabat, pengabaian ini dapat memicu rendahnya harga diri, kecemasan, hingga depresi. Dan yang terakhir, terlalu mengontrol atau micromanaging. Orang tua yang terlalu mengatur setiap langkah anak dapat membuat mereka kehilangan rasa mandiri. Sikap terlalu mengontrol ini sering membuat anak merasa tidak dipercaya, mudah tertekan, dan takut mengambil keputusan. Padahal, kecerdasan emosional berkembang saat anak diberi ruang untuk berpikir, memilih, dan belajar dari konsekuensi. Jika semua hal diatur orang tua, anak akan kesulitan mengenali kemampuan dirinya sendiri, sahabat. Nah, membesarkan anak dengan kecerdasan emosional yang tinggi membutuhkan kesabaran
empati dan komunikasi yang sehat. Hindari kebiasaan orang tua yang dapat merusak kesadaran emosional anak seperti yang disebutkan di atas tadi, sahabat Nagisa. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana sahabat, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya ya. Demikian, selamat pagi posisi edisi hari ini. Terima kasih sahabat Nagisa. Ya, kita akan kembali dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk kau calik lah wo.
0: Lain tak TBC kau nak. Acapelah. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Ma. Tolong sebentar Mak Uwo si kau Itam, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
3: Bak aku tak gagal mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang loh. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarokku beko lai Mak Itam. Lai tahu.

0: betul. Iyo up to date mana informasi dari mak buah kau ya?
1: Makonyo mak hitam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo pasisir selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: dengarkan terus 91,2 Lengkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
3: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
2: betul,
3: Bu.
2: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
3: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
2: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
2: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
2: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Ekspresi Anak edisi 12 Agustus 2026. Sahabat Langkisau, di Ekspresi Anak kali ini kita akan tampilkan bakat dan minat ya, bakat-bakat dari anak-anak kita dari TK Tiara Bunda Painan. Nah sahabat Langkisau, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Sebelum kita tampilkan anak-anak kita ya, kita sapa dulu sahabat bersama ibu guru pembimbing ya. Dan ada Ibu Karneli SPD pagi hari ini. Selamat pagi Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam. Pagi, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Ibu Karneli ya. Ini murid-murid baru Ibu ya?
1: Iya, alhamdulillah anak murid baru.
0: Oke, ada berapa orang hari ini Ibu?
1: Anak atau pada tahun ini kebetulan kelas B1 ada 15 orang anak. Pagi tadi ada yang izin satu orang karena demam tadi pagi, Kak.
0: Ini kelas B1 ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Karneli ya. Untuk pagi ini kita akan menampilkan ada 9 orang Ibu ya.
1: Iya. Untuk tampil hari ini kebetulan ada yang join.
0: Ada yang join.
1: Ada yang join satu kegiatan dua anak.
0: Oh, 9 menampil gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ada yang dua-dua gitu ya.
1: Iya.
0: Dua orang bareng-bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Karena masih baru kali Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Karneli, kita langsung saja barangkali ya ke anak-anak kita. Ada 9 penampilan kali ini. Terima kasih Ibu Karneli. Baik sahabat Langkisau, mari kita tampilkan anak-anak kita sahabat, kita dengarkan ya apa yang akan ditampilkan di pagi hari ini. Nanti ada yang baca surah Al-Fatihah, ada yang nyanyi, ada yang baca doa ya, ada yang nyanyi lagi. Oke, ada yang baca puisi. Oke, baik, kita tampilkan yang pertama. Hafiz dan Dirga akan membaca surah Al-Fatihah. Silakan Hafiz dan Dirga.

0: Baik, sahabat lagi saya dimanapun berada. Ini penampilan pertama ya. Ada Hafiz dan Dirga. Halo Hafiz, mana Hafiz? Halo, say hello. Halo. Halo, bilang halo. Halo, mana suaranya?
1: Halo,
0: iya. Apa kabar Hafiz? Apa kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat. Hafiz umurnya berapa sekarang?
1: 5.
0: 5 tahun. Oke. Oke, Hafiz tinggal di mana?
1: Di Perunas.
0: Di Perunas. Oke, Hafiz. Di sebelah Hafiz ada Dirga. Halo Dirga. Halo dong. Halo.
2: Halo.
0: Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Dirga tinggal di mana?
2: Di Painan.
0: Di Painan. Umurnya berapa sekarang? Berapa tahun?
2: 5 tahun.
0: 5 tahun. Oke. Hafiz dan Dirga akan membaca surat Al-Fatihah. Oke, siap ya. Yang keras suaranya ya. Oke, siap. Dengan lupa bismillah. Oke, 1, 2, 3.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong buat Hafiz dan Dirga. Wah, itu biar semangat teman ya. Oke, Hafiz. Mana Hafiz tadi? Hafiz ya. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa kalau udah besar nanti?
2: Mau jadi tentara.
0: Tentara? Wow, mau jadi tentara luar biasa ya. Semoga bisa jadi tentara yang soleh ya. Oke. Kemudian Dirga mau jadi apa?
2: Jadi pekerja buat rumah.
0: Oh, pekerja buat rumah. Aduh, ini jadi kontraktor. Oke, terima kasih ya Dirga ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Dirga dan Hafiz ya. Silakan kembali ke tempat. Ya, kasih kesempatan buat teman-teman yang lain ya. Luar biasa, sahabat lagi sahabat. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini akan ada Farah. Farah dan siapa tadi namanya Farah? Raja. Farah dan Raja, iya.

0: Iya, sahabat Langisau dimanapun berada, ini ada Farah dan Raja akan nyanyi kali ini, sahabat. Menyanyikan lagu Andaikan Aku Punya Sayap, Terbanglah Kita, ya. Oke, baik, sahabat Langisau, kita sapa dulu ini Farah dan Raja. Halo Farah, mana Farah?
1: Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, ya, alhamdulillah, ya. Kemudian Farah, tinggalnya di mana?
1: Di Painan.
0: Di Painan. Berapa umurnya sekarang?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun. Wow, oke. Farah akan nyanyi, ya. Andaikan aku punya sayap. Udah hafal nyanyinya?
1: Udah.
0: Udah. Oke. Ada Raja. Mana Raja? Halo Raja.
2: Halo.
0: Halo. Tinggal di mana Raja?
2: Di Painan.
0: Di Painan. Oke. Sekarang umurnya berapa?
2: 5 tahun.
0: 5 tahun. Farah 5 tahun juga?
1: Iya.
0: Oh iya, sama ya. Oke. Siap ya? Nyanyi bareng ya. Andaikan aku punya sayap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.

0: bundaku, terbang bersamamu, melihat indahnya dunia.
1: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa ya. Iya, merdu-merdu sekali suaranya ya, Farah dan Raja. Oke, Farah, ini mau jadi apa cita-citanya? Kalau udah besar mau jadi apa nanti?
2: Jadi dokter.
1: Dokter. Oke, luar biasa. Semoga jadi dokter yang soleha ya. Kalau Raja mau jadi apa?
3: Masinis.
1: Masinis, bawa kereta api ya. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih Farah dan Raja, silakan kembali ke tempat ya. Silakan duduk lagi. Nah, kita kasih kesempatan buat teman yang lain ya. Ya, mau jadi masinis. Luar biasa, jarang-jarang ya. Jangan cita-citanya mau jadi masinis ya. Baik, sahabat Alkisah, selanjutnya ada Charlene dan Raka.

0: Okey, sahabat lagi sudah di mana pun berada. Ya, sesi ketiga ya. Ada Charlen dan Raka yang akan membaca doa untuk kedua orang tua. Kita sapa dulu Charlen. Halo, mana Charlen?
1: Halo.
0: Halo, apa kabar Charlen?
1: Ya.
0: Ya. Tinggal di mana Charlen?
1: Painan Timur.
0: Painan Timur. Ya. Okey, sekarang berapa umurnya?
1: 4 tahun.
0: Oh, okey. Baik Charlen ya. Kemudian ada Raka. Ya, halo Raka.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Sehat.
0: Sehat. Suaranya serak-serak gitu ya. Oke, Raka umurnya berapa sekarang?
2: 5 tahun.
0: 5 tahun. Tinggal di mana Raka?
2: Sago.
0: Sago. Waduh, lagi serak suaranya ya. Oke, akan membaca doa untuk kedua orang tua. Siap ya? 1, 2, 3. Bismillah dulu dong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walilladziya arhamkuma kama rabbayani saghira.

0: Bayangilah keduanya.
1: Bagaimana?
0: Keduanya yang
1: kecil.
2: Amin. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Charlene dan Raka ini. Iya, walaupun suaranya udah mau hilang nih Raka ya, tetap semangat baca doa ya. Terima kasih. Ini cita-citanya mau jadi apa, Charlene?
0: Mau jadi tentara.
2: Mau tentara. Kalau Raka mau jadi apa?
3: Dokter.
2: Dokter. Wah. Baik, terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat. Luar biasa Charlene dan Raka. Iya, yang mau jadi tentara dan mau jadi dokter. Baik sahabat, selanjutnya ada Ashifa dan Atar.
4: Ashifa

0: Baik, sahabat Langisau dimanapun berada, selanjutnya ada Ashifa dan Atar yang akan membaca surat Al-Ikhlas ya. Baik, kita sapa dulu Ashifa. Halo Ashifa.
1: Halo.
0: Apa kabar? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ashifa tinggal di mana?
1: Di Painan.
0: Di Painan. Umurnya berapa sekarang?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun, oke. Akan membaca soal ikhlas, sudah hafal ya? Udah. Kemudian ada Atar. Halo Atar.
2: Halo.
0: Apa kabar? Sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Atar umurnya berapa?
2: 5.
0: 5. Tinggal di mana Atar?
2: Di Painan.
0: Di Painan. Ini senyumnya manis sekali ya. Oke, baik. Siapa lagi sah? Shifa, Ashifa, dan Atar akan membaca surat Al-Ikhlas ya. Kita mulai ya, siap ya. 1, 2, 3.
1: Bismillah.

0: yulada walam yang kalau kufuan ahad.
1: Allahu Akbar, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Asyifa dan Atar. Oh, luar biasa ya. Ya semoga nanti bisa jadi hafiz dan hafizah ya. Ya, cita-citanya mau jadi apa, Asyifa?
2: Dosen.
1: Dosen. Wah, mau jadi dosen luar biasa ya. Kalau Atar mau jadi apa?
0: Polisi.
1: Polisi. Wah, hebat sekali. Semoga cita-citanya tercapai. Tentunya rajin-rajin belajar.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat lagi. Kasih kesempatan buat temannya yang lain ya. Nah, selanjutnya ada Fiona dan Zerin.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga. Ada beberapa cara.
1: Baik, sahabat Lengsa dimanapun berada. Ya, sesi selanjutnya ini ada Fiona dan Zerin ya, akan menyanyi kembali. Menyanyi balonku. Balonku ada 5 ya. Rupa-rupa-rupa-rupa-rupa warnanya. Oke, baik sahabat Lengsa. Kita sapa dulu. Ini ada Fiona dan Zerin. Halo Fiona.
2: Hai.
1: Hai, apa kabar?
2: Baik saja.
1: Baik saja. Oke. Fiona tinggal di mana?
2: Di Painan.
1: Di Painan. Umurnya berapa sekarang?
2: 4 tahun.
1: 4 tahun. Oke, Fiona akan nyanyi balonku ya.
2: Iya, balonku ada 5.
1: Oke, ada 5. Oke. Kemudian ada Zerin. Halo Zerin.
3: Hai.
1: Apa kabar?
3: Sehat.
1: Sehat. Oke. Zerin tinggal di mana?
3: Painan.
1: Painan. Oke, umurnya berapa sekarang?
3: 5 tahun.
1: 5 tahun. Oke, siap. Zerin dan Fiona akan menyanyi balonku ada 5. Oke, siap ya? Siap?
3: Siap.
1: Siap. Oke. 1, 2, 3.
4: Balon.

0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Fiona dan Zerin ya. Luar biasa merdu suaranya ya. Kalau Fiona cita-citanya mau jadi apa?
1: Mau jadi guru.
0: Menjadi guru sama kayak ibu ini ya, Ibu Karneli ya. Oke, luar biasa. Kalau Zerin mau jadi apa?
1: Dulu.
0: Mau guru juga? Wah, semoga bisa jadi guru yang luar biasa nanti ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Fiona dan Zerin ya. Ya, akan mau jadi guru nantinya, menggantikan Ibu Karneli ini. Baik, sahabat kisah selanjutnya ada Habib. Nah, Habib ini sendiri ya akan membaca surat At-Tin. Habib,

0: Oke, selanjutnya ada Khabib dan Muhammad Raka. Oke, mana Khabib ya? Khabib akan baca surat Atin, kemudian Raka akan nyanyi. Kita sapa dulu Khabib. Halo Khabib.
1: Hai.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik-baik saja.
0: Khabib akan membaca surat Atin, ya. Oke, kita mulai ya. Siap? Siap. Mana suaranya? Siap.
1: Siap.
0: Oke, satu, dua, tiga.

0: Hakimin. Sadaqallah.
1: Sadaqallahul Azim. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Habib. Oke, Habib umurnya berapa sekarang?
0: 5.
1: 5 tahun. Oh, tinggal di mana Habib?
0: Di Sago.
1: Di Sago. Oke, Habib cita-citanya mau jadi apa?
0: Pilot.
1: Pilot. Wah, mau terbang kemana-mana gitu ya. Bawa pesawat ya. Baik, semoga cita-citanya tercapai ya. Selanjutnya setelah Habib ada Muhammad Raka. Halo.
2: Halo.
1: Raka panggilannya ya. Raka tinggal di mana?
2: Di Pasabaru.
1: Di Pasabaru. Jauh ya? Wah, di Pasabaru. Umurnya berapa sekarang?
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu. 5 tahun aja lah ya. 5 atau 4 tahun tuh ya. Oke, Raka akan nyanyi satu-satu aku sayang ibu. Ya. Oke, siap ya? Siap? Yang keras suaranya ya. Oke, 1, 2, 3.

0: dan semuanya.
1: Wah, luar biasa. Sayang semuanya ya. Iya, betul. Oke, kalau Raka cita-citanya mau jadi apa?
0: Dokter.
1: Dokter. Wah, oke, luar biasa. Semoga bisa jadi dokter yang luar biasa ya, yang hebat tentunya. Baik, sahabat Langkisah. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ya, selanjutnya ada Zelin dan Zia. Ah, ini Zelin dan Zia. Ini baca puisi. Zelin baca puisi, Zia nyanyi lagi pelangi-pelangi. Oke. Okay.

0: Baik, sahabat Langit Sahur dimanapun berada. Ini yang terakhir ya. Ada Zelin dan Zia. Mari kita sapa Zelin. Halo Zelin. Mana Zelin? Halo. Apa kabar? Sehat ya. Zelin tinggal di mana? Bayang. Oh, jauh juga ya. Oke, Zelin tinggal di Bayang. Umurnya berapa sekarang?
1: 5 tahun.
0: Oke, Zelin akan membaca puisi ya. Oke, siap. Judul puisinya Alhamdulillah. Oke, siap ya. 1, 2, 3.
1: Alhamdulillah, aku cantik. Teman-teman, tahukah kalian, Allah itu mencintaiku dan mencintai kalian. Kita diciptakan dengan anggota tubuh yang lengkap dan sehat. Aku cantik bila tersenyum. Itu juga bukti bila Allah mencintaiku. Aku ingin menjaga dan merawat diriku agar aku selalu cantik. Terima kasih ya Allah.
0: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Zelin ya. Alhamdulillah aku cantik katanya. Ya, mudah-mudahan ya tetap cantik luar dalam ya. Oke. Okay. Ya, Zelin, cita-citanya mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter.
0: Mau jadi dokter ya, dokter yang cantik. Ya, baik. Terima kasih Zelin. Selanjutnya ada Zia. Halo Zia.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah ya. Zia tinggal di mana?
2: Di Sago.
0: Di Sago. Oke, okay. Umurnya berapa sekarang?
2: 5 tahun.
0: 5 tahun. Oke, okay, Zia akan nyanyi pelangi-pelangi ya. Pelangi-pelangi. Oke, okay, siap Zia?
2: Siap.
0: Siap. 1, 2, 3.
2: Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Melukismu aku siap perangan. Pelangi-pelangi, cintaan Tuhan.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Zia. Nah, pelangi-pelangi cintaan Tuhan ya. Oke, luar biasa. Zia, cita-citanya mau jadi apa?
2: Dokter.
0: Mau jadi dokter juga? Oh, sama ya nanti. Satu angkatan nih, dokter-dokter cantik ya. Oke, okay. Baik, terima kasih Zelin dan Zia. Silakan kembali ke tempat. Nah, selanjutnya sahabat, terakhir kita akan nyanyi bareng ya. Nyanyi bareng bersama-sama semuanya. Ke depan, baris yang rapi ya. Nah, sahabat Langitsa dimanapun berada. Terakhir sebelum anak-anak kita kembali ke sekolahnya, kita tampilkan nyanyi persembahan terakhirnya. Nyanyi bersama anak TK Tiara Bunda Painan.

Baik, sahabat Langsa dimanapun berada, inilah persembahan terakhir anak-anak kita dari TK Tiara Bunda Painan akan menyanyikan lagu selawat ya. Oke, selawat sebelum pulang. Marilah kita saksikan, sahabat, inilah TK Tiara Bunda. Silakan. Solat.

0: Mika.
1: Gimana kita? Cara undang?
2: Yes, yes, yes.
1: Oh.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih kembali semuanya. Dadah dulu, dadah. Dadah, hati-hati di jalan ya. Oke, baik, sabar lagi sal. Demikian penampilan dari TK Tiara Bunda Painan. Semoga menginspirasi ya, sahabat. Dan anak-anak kita doakan semoga menjadi anak-anak yang sukses ya, berbakti kepada kedua orang tua, tentunya sukses dunia dan akhirat. Saya Rio Kimbo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisau FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: percaya.
1: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
4: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
5: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
4: Gimana caranya, Bu?
5: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
4: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
5: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
4: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
5: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
4: Ya?
5: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
4: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
5: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
4: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
5: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
4: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
5: JPKM, Jaminan Kesejahteraan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
4: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
5: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
4: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
7: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
6: Mak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
7: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
6: Jadwal bagai ya?
7: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuak sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
6: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Ubo kau ya?
7: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo pasisir selatan.
6: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Gawang Pasisir, edisi 12 Agustus 2026. Sahabat Langkisau, Gawang Pasisir pagi ini kita akan hadirkan ibu-ibu dari GOW ya, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sahabat sudah hadir bersama kita, narasumber kita di pagi hari ini yang akan berbagi informasi bersama sahabat Lingsau di Gawang Pesisir edisi hari ini. Ada Ibu Sri Anita Zauja, MPD, Ketua Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Selamat pagi Ibu Sri Anita.
1: Pagi Pak Mario.
0: Gimana kabarnya pagi ini Bu? Sehat Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Dan kemudian juga ada bersama kita sahabat Ibu Yunita Marseni SPD, Sekretaris ya, Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Selamat pagi Ibu Yunita.
2: Selamat pagi Pak.
0: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan ada juga sahabat bersama kita Ibu Nur Hasanah Azam SSN MM ya, anggota di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selamat pagi Ibu Nur Hasanah.
3: Selamat pagi Pak Rio.
0: Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sehat ya. Baik sahabat Langkisau dimanapun berada, pagi ini kita akan berbagi informasi ya bersama GOW, kali ini bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, tema kita pagi ini sahabat tentang program gabungan organisasi wanita, program GOW di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan ya. Dan mari kita ke tema kita ya sahabat, kita ke Ibu Ketua dulu. Selamat pagi Ibu Ketua.
1: Selamat
0: ya
1: pagi.
0: Kita langsung saja Ibu ya, akan disampaikan bagaimana program dari GOW itu sendiri. Dan sebelumnya boleh disapa dulu sahabat Langkisau dan perkenalkan diri secara singkat, boleh. Silakan Ibu Sri Anita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Mario. Selamat pagi buat sahabat Langkisau dan seluruh pendengar Radio Langkisau yang setia, yang selalu mendengar program-program dari Radio Langkisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Langkisau semua, kami dari bidang pendidikan gabungan organisasi wanita, insya Allah pagi ini akan mencoba memaparkan program kami. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang berharga ini. Senang sekali kami perwakilan dari GOW bidang pendidikan bisa hadir di studio hari ini. Di sini ada dari bidang pendidikan ada tiga, tim kami ada bertiga. Ini yang bertugas Pak Mario dan sahabat Langkisau semua. Pertama saya sendiri sebagai ketua bidang pendidikan dengan Sri Anita Zauja. Kemudian ada juga Ibu Sekretaris Bidang Pendidikan, Ibu
2: Yunita Marseni.
1: Nah, ini dengan Ibu Nur Hasanah Azam SNN MM juga ada berada di sini anggota dari bidang pendidikan, Bu Nur Hasanah.
3: Iya, Bu.
1: Kita siap Bu Nur Hasanah?
3: Siap,
1: Bu. Siap Ibu Sek?
2: Siap.
1: Insyaallah siap kita. Pak Mario di sini di bidang pendidikan GOW ini bidang pendidikan sangat krusial sekali ini bagi perkembangan pendidikan kita di Indonesia, Pak Mario.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini insyaallah kami menyusun program ini mencoba memperkuat peran perempuan dan keluarga terhadap pendidikan generasi masa depan. Jadi kami di sini mencoba, tim bidang pendidikan ini ada kami semuanya 7 orang. Ya, hasil dari diskusi, hasil dari rapat kami, ada beberapa item program yang insya Allah akan kami coba jalankan pada organisasi kami. Nah, di sini ada beberapa itemnya. Ada tiga, yang pertama itu peningkatan literasi dan minat baca Pak Mario dan sahabat semuanya. Poin kedua juga ada di sini pendidikan karakter dan parenting. Nah, nanti insya Allah ini akan coba didiskusikan, dibicarakan, nanti dijabarkan oleh Ibu Sekretaris kita. Nah, kemudian ada bidang pendidikan keterampilan khusus, ini nanti bagian Bu Hana. Baik sahabat semua, sahabat Langkisau semua, di sini ada di bidang pendidikan ada gerakan pojok baca GOW. Nah, kami di sini mencoba ini berdasarkan di lapangan Pak Mario.
0: Mm-hmm.
1: Ya, minat baca anak-anak kita ini sudah ada penurunan minat baca anak-anak kita, mungkin karena perkembangan media sekarang. Mm-hmm. Mereka lebih banyak berkontak dengan digital ya, gadget. Nah, jadi mereka untuk minat baca, minat membeli buku, minat baca buku itu sepertinya sudah menurun sekali. Bapak Ibu, ini berbeda ke Pak Mario ya, berbeda sekali dengan zaman-zaman kita dulu sebelum ada gadget. Nah, kita minat baca itu kalau diadakan penelitian itu jauh lebih tinggi minat baca sewaktu sebelum ada gadget, Pak.
0: Iya.
1: Nah, di sini ada pojok baca. Nah, pertama sekali tentu kami dari ibu-ibu dulu mencoba menanamkan minat bacanya, Pak. Kenapa? Karena yang banyak bergaul dengan anak-anak di rumah itu adalah ibu-ibu. Nah, kebetulan kan organisasi kami ini kan organisasi gabungan organisasi wanita. Ya? Nah, jadi yang di dalamnya wanita-wanita saja itu, Pak Mario. Nah, ada bapak-bapak itu. Yeah. Nah, jadi kunci utama dari berhasilnya pendidikan itu wanita itu, Bapak. Ya, wanita. Jadi ibu di rumah. Nah, jadi kami di bidang pendidikan mencoba menanamkan minat baca itu dulu pada kita ibu-ibu kita sendiri. Ya. Nah, apa program yang kami coba apungkan di sini, ada kami mencoba program pojok baca GOW. Nah, di kantor GOW kan ada kantor GOW. Nah, di situ kami coba nanti membuat sebuah tempat pojok baca, pojok literasi, ya, betul, literasi. Nah, jadi sebelum acara, ibu-ibu anggota DEW sambil ada jeda menunggu acara dimulai, mereka bisa baca-baca di situ.
0: Baca buku dulu ya.
1: Iya, baca buku dulu.
0: Biasanya sebelum acara dimulai baca HP, lihat HP.
1: Iya, lihat HP. Sekarang kami coba sedikit demi sedikit ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Sedikit demi sedikit. Jadi perlahan-lahan insyaallah menjadi kebiasaan kami mencoba seperti itu.
0: Mudah-mudahan ibu.
1: Iya, jadi dengan pojok baca itu buku-buku yang disediakan itu ya itu berkaitan dengan usia dini ya, Bu.
3: Iya, benar. Ya,
1: tentang pendidikan usia dini, tentang bagaimana pencegahan kekerasan pada anak, bagaimana peningkatan kita sebagai perempuan, peningkatan SDM kita sebagai perempuan, apakah sebagai ibu rumah tangga atau sebagai wanita karir, mungkin kan dalam GW itu ada juga wanita-wanita karir di situ. Nah, jadi tentang pola asuh, tentang kesehatan ada juga itu, Pak Mario.
0: Kesehatan
1: ya, coba ya. Juga ya. Jadi bukunya itu dari mana dapat kami coba di sini mencari ke anggota kalau ada mereka menyumbang buku di rumah.
0: Okay.
1: Ya, jadi pokoknya di pojok buku itu tujuan utamanya adalah biasakan membaca.
0: Baik. Iya. Lanjut ibu ya. Itu di bidang nanti
1: baca
0: ya, literasi ya.
1: Literasi ya.
0: Nah, tadi katanya ada juga di bidang kesehatan ya ibu ya.
1: Di bidang
0: programnya.
1: Di bidang pendidikan karakter.
0: Karakter ya.
1: Iya.
0: Oh, karakter.
1: Nah, nanti sebelum itu ada juga di sini programnya tentang pelatihan literasi digital ada juga ini, Pak.
0: Oh, ada pelatihannya ya. Juga.
1: Iya, kami mencoba membuat program seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti insya Allah kalau mungkin ada kesempatan, ada narasumbernya, ada budgetnya juga, mudah-mudahan kami berharap bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini apa itu literasi digital itu edukasi membedakan ibu-ibu ini karena kan berita mereka tidak bisa membedakan mana berita yang hoax dengan berita yang real.
0: Iya, tidak bisa memfilter ya.
1: Tidak bisa memfilter mana yang hoax, mana yang real. Nah, kemudian bagaimana internet sehat itu untuk guru ibu-ibu menggunakan internet secara sehat bagi ibu-ibu. Nah, jadi siapa tahu atau kami berharap mungkin ada narasumber yang bisa memberi pencerahan kepada kami wanita-wanita yang ada dalam GOW ini tentang bagaimana memfilter, kemudian bagaimana juga kita kalau mau upload status kita, ya itu yang sekarang kadang-kadang kan ada kadang-kadang dari status itu banyak terjadi kadang-kadang ada perselisihan, ada ada apa namanya sekarang itu Bu Ana yang apa di kita apa namanya itu
0: konten-konten
1: yang viral, kemudian konten-konten yang asusila,
0: asusila ya. perundungan
1: bullying ya. Jadi ya, jadi di situ bisa ada pencerahan, ada
0: edukasi
1: kepada kami mana konten-konten yang bagus gitu, Pak.
0: Oh iya, baik ya. Terima kasih Ibu Ketua ya. Nah, menarik sekali sahabat lagi sah di pagi hari ini. Ini bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan karakter itu memang perlu sekali ya, Ibu ya. Ya. Di karena medisnya sekarang perkembangan dunia digital yang membuat anak-anak kita jangankan minat baca, punya buku aja mungkin ya, jarang ini, Bu,
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Kalau ya, bisa dibilang siapa anak-anak kita yang punya buku ya gitu, ya. Punya buku, pernah beli buku enggak gitu kan? Ya. Buku buat dibaca. Ya. Kayaknya udah jarang gitu ya. Nah, ini mungkin perlu dikembangkan lagi minat baca untuk anak-anak kita. Selanjutnya, tadi ada dari Ibu Sri Anita ya. Selanjutnya Bu Yunita Maseni menyampaikan apa yang akan disampaikan di pagi hari ini. Silakan Ibu.
4: Terima kasih Pak Rio. Sahabat Radio Langkisau. Baiklah, saya dari Sekretaris GOE dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu saya Yunita Marseni, yaitu dari bidang IGTKI, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di sini saya mendapatkan bidang pendidikan karakter dan parenting. Jadi kami selaku Ketua IGTKI Kabupaten Pesisir Selatan tentu saja membidangi dalam bidang PAUD. Jadi pendidikan ini ada PAUD, SD, SLTP dan SLTA. Jadi mungkin di PAUD ini masalah bully karakter agak tersusun rapi kurang. Tapi kalau di bagian SLTA kemarin banyak sekali bullying ini. Cuman kami fokusnya sini tentu di bidang PAUD, yaitu kami dari GOE mencoba mengevaluasi pendampingan dan pengembangan mutu lembaga pendidikan sekolah-sekolah di bawah naungan organisasi GOE. Itu penyuluhan ke sekolah-sekolah, edukasi pencegahan perundungan bullying, bahaya kekerasan seksual serta perlindungan anak sejak dini. Nah, itu adanya kerjasama antara orang tua, guru, lingkungan sekitar untuk menjaga bullying ini terjadi. Jadi kami dari GOE mencoba mengadakan seminar parenting anti bullying, yaitu membekali orang tua dengan pengetahuan untuk mendeteksi dan mencegah tindakan perundungan pada anak di sekolah, terutama di PAUD. Karena di PAUD walaupun kurang kejadian ini, cuman tetap ada. Karena kita masih di perdesaan, jadi kalau di kota-kota besar itu kemarin kami bertemu di Jakarta, guru-guru ini dilaporkan karena anaknya dibully di sekolah. Nah, jadi kita adakan seminar untuk guru dan untuk anak cara pencegahan bullying di sekolah ini. Karena tanggung jawab bersama guru-guru ini, jadi tidak dilaporkan ke pihak berwajib karena bullying dari tindakan orang-orang tertentu. Jadi seminar ini belum terlaksana, tapi sudah kami programkan untuk ke sekolah-sekolah yang ada di bawah binaan GOE. Okay. Kemudian kami akan mengadakan sosialisasi pendidikan seks usia dini. Itu memberikan pemahaman kepada ibu-ibu atau orang tua mengenai cara mengedukasi anak tentang menjaga diri sebagai langkah awal pencegahan kekerasan seksual. Kalau kepada anak-anak itu kami dengan nyanyi-nyanyian tubuh yang boleh disentuh dan tubuh-tubuh yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis atau orang udah dewasa. Nah, itu ada melalui nyanyi-nyanyi dan pembiasaan di sekolah. Jadi tidak terjadinya di usia dini ini seksual kepada anak-anak kita. Kemudian di bidang pendidikan budi pekerti dan budaya lokal. Jadi mengadakan seminar atau workshop mengenai etika dan pelestarian adat istiadat bagi generasi muda. Jadi mulai dari anak usia dini sampai SLTA. Jadi kita adakan pendidikan budi pekerti dan budaya lokal. Jadi kita dari GOW kan turun ke lapangan mungkin dalam bulan depannya. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dengan dukungan semua pihak. Jadi kami mohon dukungan untuk semua pihak agar terlaksananya kegiatan ini. Mungkin untuk sementara itu Pak Rio.
0: Baik, terima kasih Ibu Yunita Marsiani ya.
4: Iya.
0: Dan sahabat Lingsa dimanapun berada, di samping pendidikan karakter juga ada ya. Tadi katanya ada ini programnya juga dalam pengembangan keterampilan ya. Nah, ini boleh disampaikan oleh Ibu Nur Hasana Azam SSN MM. Silakan Ibu Nur Hasana.
5: Baik, terima kasih Pak Mario. Selamat pagi menjelang siang sahabat Langkisau. Di sini kami dari GOW Kabupaten Pesisir Selatan di bidang pendidikan. Di sini saya menyampaikan tentang materi yaitunya pendidikan keterampilan khusus atau life skill. Nah, di sini kita tahu bahwasanya banyaknya para anak-anak remaja sekarang dia banyak yang mempunyai skill yang luar biasa, tetapi untuk penyalurannya mungkin ada sebagian yang bisa menampung, ada sebagian yang tidak. Nah, di sini kami berprogram itu mengadakan secara lokal dulu. Kita akan mencoba mengadakan pelatihan-pelatihan, misalnya ada tata boga atau tata rias yang bersertifikat lah begitu. Jadi untuk meningkatkan daya saing kita kepada anggota. Nah, kemudian di sini kita juga ada penguatan sinergi dengan budaya pelestarian seni dan budaya. Nah, memperkuat karakter generasi muda atau kita membuat kemitraan kepada pemerintah, kita menyelenggarakan program kerja dengan dinas pendidikan atau instansi terkait demi mendukung kualitas pendidikan di daerah kita ini. Nah, di sini begini Pak Mario, kita lihat generasi muda kita sekarang sangat jauh dari hiruk pikuknya tentang seni budaya. Nah, di bidang misalnya bidang musik tradisional misalnya. Kita anak muda sekarang sudah musiknya itu udah ke
0: modernisasi.
5: Modern. Nah, gitu ya, modern. Nah, di sini kita juga harus mengenalkan kepada anak-anak muda kita sekarang seperti alat musik tradisional, ada gendang, ada talempong dan ini bisa menjadi salah satu ilmu bagi anak-anak muda sekarang. Jadi kalau dia seandainya mampu untuk melestarikan budaya-budaya, dia juga akan bisa memberikan kepada baik kepada yang anak-anak atau orang dewasa atau yang sudah tua sekalipun juga bisa memainkan alat musik tradisional ini. Nah, di sini juga kita mencoba seperti adanya keterampilan tata rias. Nah, dalam hal ini saya di bidang organisasi wanita ini di bidang HARPI. Jadi himpunan perias Indonesia, himpunan wanita perias Indonesia. Nah, di sini kita lihat untuk tata rias kita akan bisa mencoba mengadakan bisa jadi 3 bulan sekali untuk mengadakan sosialisasi ya Bu ya. Untuk tata rias, bagaimana cara kita berias. Kalau para ibu-ibu ini kalau udah sampai di rumah ini Pak, Pak Mario kan, kalau udah pakai baju kebangsaan ini jadi tata riasnya hanya untuk di luar. Sebenarnya tata rias ini tidak hanya untuk di luar saja, kita di rumah juga harus berias juga kan begitu Pak Mario. Nah, kita akan mencoba nanti bagaimana untuk anak-anak muda sekarang dan ini juga menjadi suatu lapangan kerja. Nah, bagi anak-anak kita Kalau seandainya nanti anak-anak kita ini bisa menjadi perias,
0: profesional ya.
5: Iya, kemudian dia bisa menjadi MUA, dia juga akan bisa menghasilkan. Nah, di sini kita juga bisa membantu perekonomian juga masyarakat kita. Nah, kemudian skill kita juga ada tentang tata boga. Nah, tata boga ini masak memasak.
0: Masak memasak ya.
5: Ini biasanya bukan para ibu aja yang memasak, Pak Mario. Bapak-bapak biasanya juga masak ya, Ibu.
0: Bapak
5: ya.
0: Iya. Saya juga masak.
5: Iya. Jadi kalau ibu-ibunya sibuk, bapaknya juga bisa bantu. Jadi kita saling membantu gitu. Nah, jadi untuk anak-anak kita remaja sekarang, apalagi dia itu tamatan misalnya dari SMK. Nah, SMK itu kan ada jurusannya tata boga. Nah, kita bisa apa namanya ya, masyarakat, kita ibu-ibu bisa juga berkolaborasi dari anak-anak sekolah kita yang tamat dari tata boga, dan kita mencoba, ada juga anak-anak yang putus sekolah. Nah, kita akan mencoba mencari dan kita akan melaksanakan pelatihan-pelatihan. Nah, seandainya bisa anak-anak kita ini menghasilkan yang baru atau makanan baru atau snack-snack yang baru ya, Bu ya. Jadi kita bisa membuat salah satu lapangan kerja juga untuk anak-anak kita, di mana lapangan kerja itu sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini ya, Bu Ketua, Bu Sek,
6: ya,
5: banyaknya anak-anak yang putus sekolah, kemudian sebenarnya mereka punya skill tapi mungkin belum ada yang mendorong untuk kemana dia mau pencapaiannya nanti. Mungkin itu Pak Romario yang bisa saya sampaikan. Izin Bu Ketua, Bu Sek, untuk penyampaian pendidikan keterampilan khusus atau life skill ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Nur Hasanah ya. Nah, menarik tadi ya terkait anak-anak putus sekolah barangkali ya Ibu ya, Bu Ketua juga. Nah, ini anak-anak putus sekolah ini yang kebanyakan karena sekolahnya enggak lanjut ya, sekolahnya enggak sampai. Jadi ketika sudah dewasa nanti susah untuk mendapatkan pekerjaan, susah untuk jadi enggak pede juga dengan dirinya sendiri. Nah, banyak orang yang putus sekolah jadinya gagal menikah gitu kan, karena enggak pede dengan kehidupannya sendiri gitu. Nah, ini bagaimana nanti peran GOW sendiri mungkin dalam programnya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan menghadapi hal-hal yang seperti ini, Bu? Mungkin salah satunya tadi menarik minat di keterampilannya ya. Selain itu apakah masih ada, apakah ada program khusus ini dari GOW di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan tentang anak-anak yang putus sekolah gitu, Bu? Silakan.
7: Ya,
0: silakan
7: Bu Ketua. Baik, di sini kami dalam bidang pendidikan, Pak Mario ya, ini anak-anak putus sekolah atau anak sarjana, bisa juga ini untuk ananda-ananda kita yang setelah tamat kuliah belum
0: pengangguran ya.
7: Iya, kalau jangan pengangguran, belum dapat pekerjaan. belum dapat pekerjaan, Pak Mario. Iya. Nah, jadi kalau di bidang pendidikan ya, kalau untuk mencoba mencari lapangan kerja ya, dengan life skill ini ada pelatihan-pelatihan kursus singkat yang seperti Bu Hasana tadi. Jadi ada juga ini bidang kemarin dari bidang ekonomi Bu Hasana ya, yang melatih membuat kue.
5: Oh iya.
7: Ya, melatih buat kue, jadi yang mencoba mencari pemasaran itu anggota GOW.
0: Oke. Okay.
7: Ya, nanti dari ibu-ibu GOW nanti dia mengadakan pelatihan, misalnya kalau tidak salah kemarin di daerah bencana, Bu.
5: Iya.
7: Ya. Nah, nanti kami di grup GOW nanti di apa namanya?
0: Dipromosikan.
7: Ini ada kue bagus, ini ada kue baru, ada kue inovasi baru, kue dari ini, dari kampung ini. Siapa yang pesan, ibu-ibu semua? Nah, jadi mencoba, jadi dari bidang pendidikan mencoba kami mengadakan pelatihan, kemudian mencoba membantu memasarkan, Pak Mario, membantu melancarkan bagaimana pemasarannya.
0: Ya, ada dan ditambahan Bu?
7: Bu Sek ada pertanyaan.
5: Iya.
0: Bu Sek ya.
4: Khusus bagi yang tidak tamat SMA atau SMP, jadi kita bagaimana dia mendapatkan ijazah SMP? Jadi kan ada di SLB itu, karena ijazah ini penting sekali untuk Oh, mendapatkan pekerjaan ya. Jadi bagaimana kita masukkan dia ke KS, paket C, mendapatkan ijazah, karena tanpa ijazah sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi larinya, walaupun pekerja itu yang kecil, pelayan toko atau di supermarket atau minimarket, itu perlu sekali ijazah, sebab sudah ada kejadian itu di keluarga tidak mempunyai ijazah SMA, jadi tidak dapat pekerjaan di rantau orang.
0: Setidaknya ada ijazah SMA gitu ya.
4: Jadi kita menganjurkan orang ini mendapatkan ijazah walaupun itu paket C, dan juga nanti bisa melanjutkan perkuliahan.
0: Ya, kalau udah ada ijazah paket C-nya bisa kuliah.
7: Iya,
0: gitu.
7: Bisa di UT juga kuliah.
4: Dimanapun udah bisa dia kuliah.
0: Baik, ada tambahan lagi Ibu Hasana?
5: Iya, mungkin ini mengenai skill tadi. Ini bisa juga kita pelatihan menjahit, nah gitu Pak Mario. Nah, di sini kita lihat kan anak-anak kita yang ada yang butuh sekolah, atau anak-anak yang udah tamat SMA atau tamat kuliah yang dibilang Bu Ketua tadi. Jadi kita kalau seandainya ada yang pintar menjahit, kemudian kita adakan pelatihan menjahit. Jadi kita tahu anak-anak itu ada yang bisa, ada yang tidak, jadi dia belajar. Nah, setelah dia mampu dan bisa untuk bersaing di masyarakat, jadi dia bisa menghasilkan. Nah, dia bisa punya toko jahit sendiri, nah begitu. Dia bisa mencoba menjahit. Minimal dia menjahit baju dirinya sendiri dulu. Ya Bu Ketua, ya Bu Sek. Nah, kalau setelah kita mengadakan pelatihan, minimal dia bisa menjahit bajunya sendiri dulu. Nanti kalau udah ada peminat, berarti banyak yang sudah order. Nah, disitulah ada pemasukan bagi para anak muda kita sekarang yang putus sekolah. Dalam artian kita tidak ada lagi anak-anak yang mengatakan saya tidak punya skill. Jadi anak-anak kita sudah punya skill dan dia bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri. Mungkin itu Pak Mario, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Nur Hasanah ya. Nah, baik, sebelum kita lanjut Ibu ya, kita break dulu iklan sebentar ya Bu ya, ada yang mau lewat berikut ini. Nanti kita akan kembali. Tentunya sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.perlindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
14: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
15: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
14: Dengan gotong royong, semua tertolong.
16: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
17: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
18: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
17: Gimana caranya, Bu?
18: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
17: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
18: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
17: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
18: Iya,
17: ya, Bu?
18: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
17: Ya?
18: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
17: Iya nih, Bu, baru juga 1 bulan.
18: Nah, ini yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
17: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
18: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
17: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
18: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
17: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
18: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
17: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
16: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
0: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langit FM, sahabat, masih di Gawang Pasisir bersama GOW ya, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pasisir Selatan. Baik sahabat Langit FM, kita lanjutkan ya informasi dari GOW Kabupaten Pasisir Selatan. Baik Ibu Ketua, nah ini terkait program ya, program dari bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dari GOW Kabupaten Pasisir Selatan. Bagaimana peran GOW sendiri, terutama di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan ya, bagaimana peran GOW dalam menunjang ini program dari pemerintah daerah Kabupaten Pasisir Selatan sendiri, Bu? Boleh disampaikan, Ibu?
1: Baik, Pak Mario, di sini bagaimana program GOW menunjang program pemerintah di bidang pendidikan, Pak Mario? Nah, ya program-program yang kami rancang ini berdasarkan berdasarkan program untuk menunjang program pemerintah ini, Pak Mario.
0: Okay,
1: ya, yeah. Insya Allah semuanya peningkatan literasi, pendidikan karakter, pendidikan keterampilan khusus. Nah, pemerintah kita kalau dibilang pendidikan, mereka bagaimana nanti menuju Indonesia emas, di mana hampir semua generasi muda Indonesia itu sudah berada di pendidikan yang kalau dapat semuanya sudah sarjana berpendidikan tinggi, Pak Mario. Nah, di sini program peningkatan literasi dan minat baca ini kami berharap ini semua ibu-ibu GOW, semua anggota GOW ini betul-betul menanamkan minat baca pada diri mereka. Nah, ini dari ibu-ibunya dulu, Pak Mario. Ibu tidak bisa menyuruh anaknya rajin membaca
0: kalau ibunya
1: malas ya, kurang rajin membaca. Sama juga dengan bapak dan ibu, Pak Mario. Orang tua, bapak, ibu tidak bisa menyuruh anaknya sholat kalau ibu dan bapaknya juga tidak sholat, Pak Mario. Okay. Jadi anak-anak usia dini itu, lebih anak usia dini atau anak-anak di lingkungan keluarga itu, mereka lebih banyak meniru. Mereka lebih banyak meniru daripada mendengar nasihat, Pak Mario. Jadi teladan yang paling bagus itu, yang paling berkesan bagi anak itu ya teladan, suri teladan, sikap
0: dicontoh
1: gitu ya. Nah, jadi di sini kami dari bidang pendidikan mencoba juga membiasakan, ada program pojok baca ini, biasakan kami semua anggota GOW ini menyadari bahwa membaca itu penting. Bagaimana membaca itu penting. Nah, harus menyadari juga bahwa kita kasih contoh kepada anak-anak kita di rumah, kalau dapat ada buku-buku juga. Jadi anak kita tidak banyak main HP. Kita lihatkan buku, Pak Mario. Saya pernah baca, kami pernah baca diskusi juga dengan ibu-ibu ini. Ada penelitian, Pak Mario. Ada mahasiswa, mereka disuruh bikin esai, bikin tulisan. Nah, ada mereka dibagi di kelompok ini penelitian, ada ahli melakukan penelitian. Mahasiswa disuruh mereka bikin esai, yang satu dengan menggunakan AI. Yang satu lagi mereka betul-betul dari baca. Mereka baca, mereka kemudian mereka melakukan memberi konklusi tentang mereka yang mereka baca itu. Nah, mahasiswa yang membuat esai itu dengan hasil kesimpulan mereka sendiri dari banyak-banyak literasi yang mereka baca itu, jauh otaknya itu lebih berkembang daripada cuma mengandalkan AI saja.
0: Oh iya.
1: Iya. Sekarang AI itu apa yang tidak bisa mereka jawab, Pak Mario?
0: Ya, tapi masih terbatas.
1: Masih terbatas, ya. Jadi, tapi banyak sekali itu yang mereka bisa jawab. Jadi anak-anak sekarang itu dia, mereka lebih banyak mengandalkan AI daripada baca.
0: Iya.
1: Iya. Nah, jadi sekarang ini program ini juga insya Allah mendukung program pemerintah di kami. Kalau ini kebetulan semuanya guru ini, Pak Mario. Guru semuanya.
0: Dari gelarnya sih ketahuan.
1: Iya, guru. Iya. Nah, jadi kami di sekolah itu kan ada rapor sekolah, ada rapor madrasah. Nah, di rapor sekolah itu item-itemnya cuma begini, literasi membaca, literasi numerasi. Nah, literasi membaca kita anak-anak itu maksudnya umumnya sekolah-sekolah itu banyak yang kurang, Pak Mario, literasi mereka. Nah, jadi sekarang kan dalam bidang pendidikan itu banyak membuat soal-soal, namanya soal HOT. High order thinking. Jadi kalau berbeda dengan soal ke kita dulu itu kan memahami. Kalau sekarang anak dia menganalisa soalnya. Dia diadakan, mereka harus ada literasinya dulu. Mereka baca dulu baru masuk ke soal. Jadi tidak soal misalnya apa definisi ini. Jadi kalau sekarang tidak seperti itu lagi soalnya. Kenapa? Karena itu dia hafalan. Jadi hafalan. Jadi kalau begitu anak-anak kemampuan menghafal saja. Nah, jadi bukan kemampuan menganalisa mereka. Nah, jadi itu harus banyak baca, Pak Mario.
0: Banyak baca.
1: Anak kita sebanyak baca. Jadi kami sebagai guru di sini sering juga menyarankan kepada anak-anak membaca. Agama kita juga ayat pertama turun.
0: Iya, Iqra ya.
1: Membaca. Jadi membaca itu udah kebutuhan fitrah kita sebenarnya itu, supaya untuk meningkatkan wawasan itu ya dengan membaca, bukan dengan banyak main HP. Nah, itu yang sering kami tekankan kepada anak-anak di kelas, Pak Mario. Nah, jadi dengan adanya program literasi dan minat baca ini untuk kami para ibu-ibu yang nanti punya tugas mengasuh di rumah, yang mau tidak mau pengaruhnya sangat besar untuk anak.
0: Yeah.
1: Ya, jadi dari pribadi kita dulu dipersiapkan, Pak Mario.
0: Baik, terima kasih
1: ya, begitu, Ibu Pak Mario.
0: Ada tambahan Ibu Nur Hasanah?
2: Iya, baik, mungkin

0: berperan aktif lah dalam bagaimana untuk melihat memberikan masukan tentang pojok baca apa yang bisa dia ambil dari pemahaman-pemahaman yang ada gitu.
1: Bagaimana menanamkan minat baca pada anak? Iya.
0: Bagaimana minatnya gitu.
2: Baik, iya. Ibu Yunita ada tambahan?
3: Iya, sedikit. Program pemerintah 13 tahun wajib belajar dimulai dari TK. Jadi di TK ini itu pendidikan dasar, yaitu meletakkan pondasi dasar. Jadi di mana anak-anak ini terbentuk karakter budi pekertinya, itu mulai dari rumah tangga, kemudian di sekolah. Jadi anak itu mau jadi apa dia, itu dibentuk karakter dari pembiasaan. Jadi mau anak seperti apa kita, mau anak lembut, jangan dibentak peluk saat dia bersalah. Mau anak percaya diri, puji usahanya, jangan cuma hasilnya. Mau anak terbuka, jadilah pendengar yang baik. Kemudian mau anak mandiri, libatkan setiap pekerjaan rumah sesuai usahanya. Mau anak sopan, biasakan cukup minta tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi dari pembiasaan-pembiasaan itu mungkin terjadilah karakter dan budi pekerti anak Indonesia ini menjadi manusia yang baik.
2: Oke, baik. Terima kasih. Amin ya. Terakhir barangkali ya Bu ya, terima kasih atas kesempatannya. Ada pesan dan pesan kepada masyarakat atau harapan kedepannya untuk pendidikan dan perkantoran di Kabupaten Pesisir Selatan secara umumnya. Silakan Ibu. Boleh Ibu Ketua?
1: Harapan kepada masyarakat Pak Mario.
2: Ya, harapan kedepannya bagaimana pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan?
1: Ya, harapan kedepannya bagaimana pendidikan di Pesisir Selatan ini, kami berharap karena kami para ibu Pak Mario, jadi kami berharap para ibu-ibu di Kabupaten Pesisir Selatan ini betul-betul mudah-mudahan meningkatkan kualitasnya sebagai ibu yang baik dalam mendidik anak, sehingga kunci keberhasilan sebuah pendidikan itu adalah keluarga Pak Mario. Ya, nah di keluarga itu kuncinya itu adalah ibu.
2: Ibu ya.
1: Ya ibu. Ada kata bukan pepatah, jika kuat, baik wanitanya kuat, ya ada kuat. Jika baik wanitanya baik negaranya. Dari kami ibu-ibu dulu kami mencoba, kita mencoba kepada masyarakat semua, sahabat Langkisah semua, mari kita mencoba menjadi ibu yang baik kepada anak-anak kita, yang bisa menjadi suri teladan bagi anak-anak kita.
2: Okay.
1: Ya sekian Pak Mario.
2: Ada tambahan Bu Ana?
0: Mungkin sedikit tambahan bagi para ibu yang ada di khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Kita mencoba untuk melihat anak-anak kita untuk ke depan, jangan kita merasa seorang ibu kadang ibunya ada yang sibuk, ada yang ini, lupa bagaimana untuk kita mendidik anak, karena anak kita untuk ke depannya doa ibu adalah doa yang paling mujarab gitu ya, Bu, ya. Nah jadi kami himbau kepada ibu-ibu, semoga ibu-ibu semua bisa mendoakan untuk anak-anaknya ke depan untuk sukses dan tercapai cita-citanya.
2: Amin. Okay, amin. Ya Ibu Winita, ada harapannya untuk pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan ini?
3: Iya, baik itu ibu guru atau ibu-ibu di rumah, marilah bersama-sama memantau pergaulan anak kita itu baik di sekolah atau di rumah. Luangkan waktu untuk anak kita saling berkomunikasi dalam hal bidang apa saja, jadi perkembangannya bisa kita pantau dan sampai anak itu berhasil nantinya.
2: Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ibu Ketua, Ibu Sekretaris dan juga Ibu Hasanah atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita dari GOW Kabupaten Selatan ya di 91,2 Langkis FM di pagi menjelang siang ini. Dan terima kasih, semoga informasinya bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Amin.
2: Baik sahabat Langkisau, saya Ari Kibo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS, mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
5: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store, atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Blanche kommt auf Mali in Schott. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik, dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: It was a great night.
1: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA registration ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, ya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangan.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kakaknya mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja tadi sama Rika West gitu?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental sih nggak tahu?
2: Menangin diri itu apa ya? Pastinya iya. Lagi
3: apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: sih. Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas
2: ini nggak? Cukup ini perbedaannya. Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini ya gue pertama pakai ini potensi sampai yang juga topik ini ya
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue pertama ini
2: iya
3: mulai resep kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lain dunia ini kan ikonnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, pendengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu siapa ketua umum pertama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI? Dia adalah Suratin Sosro Sugondo. Beliau menjadi ketua pertama PSSI pada masa-masa awal berdirinya organisasi ini, yakni 19 April 1930. Suratin menjabat untuk masa waktu 10 tahun sejak 1930 hingga 1940. Selain ketua pertama, pria kelahiran Yogyakarta 17 Desember 1898 ini juga merupakan salah satu pendiri PSSI. Suratin adalah anak dari seorang guru dan pengarang buku bernama R. Sosro Sugondo, menikahi R.A. Sri Wulan yang merupakan adik kandung Dr. Sutomo, tokoh utama pendiri organisasi Budi Utomo. Suratin merupakan seorang insinyur sipil yang menyelesaikan pendidikannya di sebuah sekolah tinggi teknik di Heckelenberg, Jerman pada tahun 1927. Sebelumnya, ia mengenyam pendidikan di Koningen Wilhelmina School atau KWS selama 5 tahun. Sebagai seorang yang memiliki jasa dalam terbentuknya PSSI, nama Suratin hingga saat ini masih dikenang dalam dunia persepakbolaan nasional, yakni dijadikan nama trofi dalam kompetisi bola junior nasional. Ya, Piala Suratin, PSSI selalu memperingati jasa pendirinya dengan rutin mengadakan turnamen di bawah umur 18 tahun, yakni Piala Suratin sejak tahun 1965 hingga sekarang.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk Anda di kesempatan siang hari ini ya, masih dalam Padang siang ini. Masih tentunya bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Menghadirkan ya, seperti biasa menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda yang lagi beraktivitas terutama di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati ya, dan pastikan tetap selalu waspada dan jaga kesehatan juga. Dan jangan lupa juga untuk Anda mengupdate informasi juga terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Nah, Kota Padang siang ini cukup cerah ya pendengar. Jadi yang beraktivitas di luar ruangan juga sepertinya insya Allah aman. Tapi yang penting adalah terus diupdate informasi cuacanya. Oke, dan tentunya pendengar, kami masih hadirkan juga serangkaian hiburan dan juga informasi di ruang dengar Anda. Tapi kita ke informasi dulu, di mana Kementerian PU memperkuat ketahanan ruas jalan nasional Padang Panjang Sicincin pasca banjir bandang dan tanah longsor di Lembah Anai, Sumatera Barat. Penanganan permanen dilakukan melalui penguatan lereng, tebing, drainase, dan struktur jalan untuk mengurangi resiko bencana terulang. Sementara itu, pendengar, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan pasca bencana tidak cukup hanya memperbaiki badan jalan yang rusak. Menurutnya, penguatan lereng dan pengendalian aliran air menjadi bagian penting menjaga ketahanan infrastruktur secara berkelanjutan. Sementara itu, melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat, pemerintah menangani segmen kilometer 61 plus 600 hingga kilometer 67 plus 400 sepanjang 5,8 km. Ruas tersebut merupakan kawasan terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025 lalu. Dan salah satu pekerjaan utama dilakukan yakni melalui pemasangan 901 titik bor pile atau pondasi tiang bor pada sejumlah lokasi rawan longsor. Nah, struktur tersebut pendengar berfungsi meningkatkan stabilitas lereng sekaligus memperkuat keamanan badan jalan di kawasan Lembah Anai. Selain memasang bor pile, Kementerian PU juga menerapkan berbagai metode penguatan lereng pada sejumlah titik kritis. Penanganan meliputi solder pile, shotcrete, soil nailing, bronjong, teramesh, retaining wall concert, serta geomat HDPE. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: venue acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa.

0: nih. Wah. Buat adik sama ibu, ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang ayo, siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
1: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
0: Tapi, Dek.
1: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
3: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Halo, hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
5: Ya.
4: Wah, mentang-mentang ya. Kita jadi bos.
5: Ya.
4: Lupa sama teman lama.
5: Ya.
0: Ah, ada apa sih, Dek?
4: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
5: Ayah.
0: Apa sih, Dek?
5: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
0: Iya. Maaf ya, Nak.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: له سجدا.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langki Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraih. Saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita.
1: Ini apa? Kelas ya? Baik. Pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya, datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa dua genggam garam, kemudian beliau bawa satu gelas, ilustrasinya seperti ini, dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu, lalu diambil satu gelas air yang jernih tadi, dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas, lalu diambil lagi dengan gelas yang sama, sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya, Jeremy Thomas dan lain-lain ya, saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton-nonton gitu. Pernah lihat aja. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri, itu namanya ya allazi anqadha dhahra. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya, wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan ujian. Tadi kan? Berbanding lurus dengan harapan. Banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata, belajar itu untuk wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini, kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertama ialah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu nggak mungkin bisa menggunakannya, nggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya, kalau ingin mudah menyelesaikan

apa? Saya tahu itu. Son Goku Kamehameha Piccolo itu yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Benteng Hattori, Benteng Hattori, balik lagi ya, Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tanknya dan sebagainya. Tapi pernah ingat nggak? Pernah ingat nggak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di samping itu mengatakan, ayo, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, gitu kan? Wah, namanya. Dia nggak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah nggak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Okay. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anak TK. Sejak anak-anaknya TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai. Gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa, bisa, bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dikra. Teruskan. Fa'inna ma'al usri. Ah, ini poin terbesarnya. Fa'inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahunya berbunyi begini di gramatikal bahasa Arab. Harfun nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasab ar-rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusra. Mari ke sini. Oke. Okay. Apa artinya usrun? Sulit. Oke. Okay. Sulit ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si Fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang. Ya? Bagi mereka mudah. Ya? Saking mudahnya. Gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah. Bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna lo kata Yamaniya, sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita,

ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita ini pasti selesai. Enggak mungkin enggak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa'idha faragta, mitigasi masalahnya. Mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga. Apa saja misalnya, dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu gak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, fa'idha faragta. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami. Lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau gak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, ya? Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas? Kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Ah, yakinlah sukses, ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Tidak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, hey, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga. Satu, memberi langsung apa yang kita mintakan. Dua, menunda itu sampai kita siap menerimanya. Tiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. Satu, memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi gak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu. Ikut tes, dan seterusnya diterima. Sesuai. Dua, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen diberikan motor. Anda mampu untuk membeli motor. Dikasih gak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar gak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah. Setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa, mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144. Minta, minta, minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah. Setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan ditafsir setahun 8 bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah.
ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi apa yang diminta orang tua sekarang terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad, bapaknya Idris, kakek yang ke atas yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu, bisa di bagian keluarga yang lain. Maka, terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil, kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, kan? Ternyata, kadang-kadang bisanya yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit, dibawa ke dokter. Kata dokter, jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk. Anda berikan apel. Saya gak mau apel, mah. Saya pengennya jeruk. Gak apa-apa, nah. Ini apel rasa jeruk, misalnya, kan? Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang, maaf ya, teman-teman mintanya proyek A, udah capek, di situ gak dapat. Dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya. Cuma dikasih yang lebih baik, yang tidak Anda pernah bayangkan maslahat. Jelas sampai sini?

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang nggak merokok nggak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Pagi Pak Joko.
4: Kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar CKN Kids dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
3: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
5: Belum tahu apa Pak Tono?
3: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
4: Oh.
3: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
3: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
5: Iya.
3: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
3: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
3: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
7: Hey Dad, lari yuk.
8: Ah, kamu sendiri aja dulu Ben.
7: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
8: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
7: Masa?
8: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
7: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
8: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
7: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
8: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
7: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
8: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
7: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
8: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
7: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
8: Ayo!
6: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jago Salim, Pahinat 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali musik istirahat siang kembali hadir menemani sahabat dalam program kali ini edisi Rabu 12 Agustus 2020. Kita menyapa buat sahabat Langkisau dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Suasana memeriahkan hari ulang tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa nih di hari ini sahabat, karena berbagai perlombaan masih diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan terkhusus mungkin buat sahabat Langkisau yang mengikuti perlombaan, semangat ya, dan jangan lupa untuk selalu semangat nih berjuang. Baik, kita masih akan hadirkan teman kenangan hingga pukul 3. Yang ingin bergabung silakan di 0823 7441 4591. Sahabat Langkisau bisa request lagu tembang kenangan favoritnya melalui telepon, SMS, dan juga WA tentunya. Sambil berkabar dan menyapa-nyapa juga di siang kali ini yang lagi istirahat siang, lagi makan siang, lagi santai, maupun juga lagi berkutik nih dengan pekerjaannya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok. Ya gitu deh.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

katakanlah sayang, salahku padamu. Hingga dikau pergi.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galung saja lah, Lai. Gue capek.
5: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galung itu, ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi, dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau, kah? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
3: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
7: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya.
1: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
2: Onde, di apa hayati?
1: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
2: Linda TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Tartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
5: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
4: Kartu kusuka? Apaan tuh?
5: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
4: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
5: Enggak kok, tenang aja, pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
6: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan aja gue selim poinnya 91,2 lagi Saw FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan di media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi masih bersama Dela Fabri, kita hadirkan sahabat informasi terkait dengan kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2020. Dan informasi yang pertama sahabat, langsung saja kita hadirkan terkait dengan sayuran dengan sumber air yang banyak dan baik bagi tubuh. Apalagi di cuaca yang panas nih sahabat, kita butuh untuk minum banyak ya, butuh hidrasi yang banyak. Nah, salah satunya bisa didapatkan juga dari sayuran. Berikut kita rekomendasikan nih sayuran yang mengandung banyak air bagi sahabat lagi sal. Yang pertama sahabat lagi sal, tak lain tak bukan adalah mentimun. Buah ini 95% air dan juga rendah kalori. Ia juga dapat membantu melawan peradangan dan bahkan memperlambat proses penuaan. Cocok untuk salad ataupun sebagai sendok yang bisa dimakan bersama dengan saus. Berikutnya sahabat lagi sal, sayuran berdaun hijau yang bisa digunakan mentah dalam salad atau ditumis sebagai lauk. Kandungan airnya tidak sebanyak selada gunung es, tetapi mengandung vitamin K, folat, mangan, dan juga magnesium. Ditambah antioksidan yang membantu melawan peradangan dan juga kanker. Berikutnya sahabat lagi sal, seledri rendah renyahnya memuaskan dan masih 95% air. Ini juga rendah kalori dan tinggi vitamin K, folat, dan juga potasium, dan juga seledri baik untuk pencernaan karena memiliki banyak serat dan membantu mencegah peradangan pada sistem pencernaan kita. Berikutnya sahabat lagi sal, wortel nih, sayuran ini renyah dan juga padat. Tak menyangka ternyata isinya penuh dengan air sahabat. Tapi jumlahnya sekitar 90%, di mana wortel mengandung beta karoten dan juga antioksidan lain yang melindungi dari kanker dan mencegah jantung tetap kuat. Tambahkan ke dalam salad atau jadikan sebagai cemilan.

91,2 Langki Sawer Prep, Sobat Langki Saw, masih bersama Real Febri dalam Citra Keluarga. Dan informasi berikutnya masih kita hadirkan menjelang ibadah sholat asar di pukul 15:48. Nah, Sobat Langki Saw, bagi sahabat pecinta makanan pedas, nah kita bahas ya dan kita ulik di terkait dengan hal tersebut. Di mana banyak orang, bahkan mungkin sahabat ya yang saat ini mendengarkan, mengkonsumsi makanan pedas murni demi kenikmatan semata. Sebab menambahkan sambal maupun saus ke dalam lauk pauk memang terbukti dapat untuk meningkatkan selera makan. Namun jarang ada orang yang memikirkan investasi kesehatan jangka panjang saat sedang asyik menyantap hidangan pedas favorit mereka. Padahal sahabat, makanan yang mengandung capsaicin ini diam-diam mendukung sistem metabolisme, peradangan-peradangan, dan menjaga kesehatan jantung. Nah, lantas apa sih yang terjadi pada tubuh kita saat mengkonsumsi makanan pedas? Gastroenterolog Savita Srivastava menegaskan bahwa sensasi pedas dari cabai hanyalah ilusi saraf. Senyawa capsaicin berikatan dengan reseptor TRPF1 yang bertugas mendeteksi suhu panas dan juga rasa sakit. Ambang batas reseptor ini diturunkan menipu otak seolah mulutmu terbakar sehingga mekanisme perlindungan tubuh menjadi aktif. Sebagai bentuk perlindungan lain, pembuluh darah melebar hingga wajah memerah. Otak juga melepas hormon pereda nyeri yang memicu sensasi euforia. Ragam manfaat dari mengkonsumsi makanan pedas, sambalan kisah adalah bisa melindungi kesehatan kardiovaskular. Nah, ketika kita rutin mengkonsumsi makanan pedas yang terbukti mampu melindungi kesehatan kardiovaskular, disampaikan sahabat Langkisa, penelitian membuktikan senyawa ini juga melindungi kadar kolesterol jahat dari oksidasi sekaligus meningkatkan kolesterol baik. Berikutnya, sahabat Langkisa juga bisa mengoptimalkan metabolisme. Dan dalam hal metabolisme, capsaicin bekerja layaknya pendorong alami lewat proses termogenesis yang membantu membakar lemak coklat di dalam tubuh. Berikutnya juga bisa meredakan peradangan secara alami. Disampaikan sahabat Langki Saw bahwa cabai berdampak pada usus, dan disampaikan penelitian menunjukkan bahwa capsaicin dari makanan membentuk kembali ekosistem mikroba manusia menjadi lebih baik. Cabai menekan bakteri pemicu radang dan justru mendukung pertumbuhan bakteri baik. Nah, kapan sih harus kita berhenti makan yang pedas? Nah, sajian pedas nyatalah bukan menu yang selalu cocok untuk semua orang. Pasien GERD misalnya akan mengalami penundaan pengosongan lambung yang dapat mengiritasi esofagus. Berbagai keluhan pencernaan lainnya seperti BS dan IBD juga rentan mengalami kram, diare, hingga ketidaknyamanan fisik yang hebat. Bagi sahabat yang memiliki perut sensitif, pilihlah alternatif yang lebih lembut. Nah, namun sobat Langkisa, dari beberapa manfaat ketika kita mengkonsumsi makanan pedas, pastikan juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan juga jangan berlebihan. Karena tentunya berlebihan sahabat tidaklah baik untuk kesehatan tubuh. Dan sobat Langkisa, itulah dua informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan dalam Citra Keluarga kali ini di edisi Rabu 12 Agustus 2020. Dan terima kasih sahabat Langkisa. Dan nantinya kita akan re-airing kembali Berita Indonesia Live di edisi Rabu ini 12 Agustus 2026. Namun kita jeda terlebih dahulu dengan ibadah sholat asar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Beli karika di Sirandu. Mau hati adem dan kepala gak buntu? Dengerin radio dong, biar hidup makin seru. Pesona Inspira, radio itu bukan soal masa lalu, tapi soal rasa yang gak pernah palsu. Dari hati kami siarkan untuk menyapamu yang butuh lagu dan info terbaru.
1: Kalau kata orang bijak nih, yang tahu banyak bukan berarti sok pintar, tapi karena dia rajin dengerin radio Pesona FM. Nah loh,
2: katanya cinta gak butuh alasan, tapi dengerin radio banyak alasannya dong. Biar gak kudet, biar tetap update, dan biar hidup gak garing kayak kerupuk kelelep es teh.
0: Scroll sosmed boleh, tapi jangan lupa recharge otak dan hati.
3: Yuk dengarkan radio.
1: Hanya di Radio Pesona FM Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu.
4: Waduh, anak lanang urung duwe akte kelahiran, maneh urung mikir acara akikahan, butuhan liyane. Leh, jare gawe akte kelahiran larang ya, Bu? Bisa atusan ewu nganti jutaan barang. Pri gege ya.
5: Waduh, bapak kowe ora gaul. Hari kini kok bayar gratis, Pak? Saiki semua pelayanan adminduk ning Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo gratis.
4: Oh, Pak Bu. Tapi winginane tanggane dheweke mbayar wong sing gawe kena. Entake atusan ewu mening. Nah, nek ngurus dhewek, bapake wedi angel, bolak-balike biayane akeh, Bu.
5: Mulane, Pak, kepengurusan dokumen adminduk diurus dhewek bae. Usah nggo calo. Kan siki wis ana web pelayanan online. Jajal, buka HP nih.
4: Alamati apa ta, Bu?
5: dukcapilonline.wonosobokap.go.id. Terus daftar, isi form, terus buka pelayanan sing dituju, Pak. Siki di Dukcapil Wonosobo bekerja sama karo kantor pos Wonosobo. Dadi bisa pelayanan COD, Pak. Dewek ora repot tekan kota. Apa maning desane dewek adoh. Biayane cukup 10.000 nggo pengiriman seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
4: Lele. Dene mengerti men, Bu. Saiki Diskup Capil Wonosobo tambah apik.
0: Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat pelayanan publik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo hadir dengan terobosan perubahan pelayanan konvensional menjadi pelayanan 4.0 berbasis Internet of Things. Semua terintegrasi satu sama lain, pelayanan, inovasi, kerjasama, proses, pengerjaan, serta SDM atau sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo saling terhubung satu sama lain, sehingga kecepatan, ketepatan, dan pelayanan prima bisa dicapai. Di Dukcapil Wonosobo, dengan pelayanan 4.0 melangkah ke depan menuju tak terbatas. Beyond our imagination.
5: Mas, nek nang omah anone kok dolanan HP wae. Lagi ndelok apa sih? Ojo-ojo judi online.
4: Hus, enak wae, Dik. Dik, mbok ojo suudon. Iki agi mabar Mobile Legend.
5: Walah, Mas, kaya cah nom wae dolanan Mobile Legend. Mas, awas lho, ojo nganti judi online. Iki delok, ono berita gara-gara judi online, keluarga melu dadi korban. Nganti bandane antek didol. Arep dikejal masa depane. Aduh, amit-amit ya Allah.
4: Aduh, kok ngeri yo. Iya, Dik, tenang wae. Iki dolanan munggu hiburan tok. Sing penting ora judi online sih, kan Mas sayang karo keluarga.
6: Judi online bisa berdampak buruk pada finansial hingga terlilit hutang, merusak kesehatan fisik dan mental, memicu permasalahan keluarga hingga hubungan sosial, memicu tindakan kriminal, menurunkan kualitas hidup, bahkan terancamnya keamanan data pribadi. Bila menemukan website, konten media sosial, dan game online yang melanggar peraturan perundangan, segera laporkan ke laman aduankonten.id atau email aduankonten@kominfo.go.id. Stop dan jauhi judi online, mari bersama saling menjaga.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Dedi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Tentunya dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, informasi yang pertama datang dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terkait dengan siswa SMP 2 Borobudur Kabupaten Magelang raih juara 2 roket air nasional. Selengkapnya bersama dengan reporter Diki Darmawan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Muhammad Lutfi Zedan GW, siswa SMP Negeri 2 Borobudur Kabupaten Magelang, berhasil menyabet gelar juara 2 nasional pada ajang kompetisi roket air nasional atau KRAN 2026 ya, dan berhak melaju ke ajang kompetisi roket air internasional pada Oktober 2026 di University Sains Islam Malaysia. Muhammad Lutfi Zaidan KW mengaku senang karena bisa memenangkan kompetisi tersebut. Sedangkan alat yang digunakan adalah gunting, lim, solder, dan peralatan lain untuk mendukung pembuatan roket air tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Borobudur Kabupaten Magelang Ahyar mengatakan bahwa ini prestasi membanggakan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Magelang yang diukir Muhammad Lutfi Zaidan KW. Diketahui, siswa SMPN 2 Borobudur Muhammad Lutfi Zaidan berhasil menyabet gelar juara 2 nasional pada ajang kompetisi roket air nasional 2026 yang diselenggarakan oleh PT Langit Biru Anak Bangsa Indonesia di lapangan VDEC Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu 8 Agustus 2026. Keberhasilan ini, lanjut Ahyar, mengantarkan Muhammad Lutfi Zaidan masuk dalam jajaran 25 peserta terbaik nasional. Kemudian ia berhak melaju ke ajang kompetisi roket air internasional dijadwalkan pada pertengahan Oktober 2026 di University Sains Islam Malaysia. Demikian, saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Dilaporkan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Diki Darmawan. Informasi selanjutnya terkait dengan Pemkot Mataram salurkan 1.326,06 ton beras bantuan pangan untuk 44.202 PBP. Dilaporkan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat bersama dengan reporter Sulhan.
3: Pemerintah Kota Mataram salurkan 1.326,06 ton beras bantuan pangan untuk 44.202 PBP. Dari Mataram, pemerintah Kota Mataram resmi meluncurkan program bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan, mengendalikan laju inflasi daerah, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup bagi masyarakat Kota Mataram. Sebanyak 44.202 penerima bantuan pangan yang tersebar di 6 kecamatan dan 50 kelurahan sekota Mataram akan menerima bantuan ini. Wali Kota Mataram Haji Marul Iskandar bersama Wakil Pimpinan Bulog Kantor Wilayah NTB Rizal Prasija Sukmadijaya secara simbolis melepas penyaluran beras bantuan pangan ini di halaman kantor Wali Kota Mataram, Selasa 11 Agustus 2026. Program ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran dapur keluarga penerima manfaat secara signifikan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Sulhan melaporkan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan perhutanan sosial pesisir selatan didorong jadi penggerak ekonomi nagari. Selengkapnya akan disampaikan dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bersama dengan reporter Adel Febri.
4: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong percepatan program perhutanan sosial atau PS sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Upaya tersebut dibahas dalam fokus group discussion kelompok kerja percepatan perhutanan sosial tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Kota Painan pada Senin 10 Agustus. Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan hutan. Pembahasan juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang dapat diterapkan secara terukur. Kepala DPM PTSP Pesisir Selatan Ahmad Hidayat yang bertindak sebagai moderator menyatakan bahwa percepatan perhutanan sosial ini membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Menurutnya, Pokja Perhutanan Sosial tidak boleh berjalan dengan pola sektoral. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pesisir Selatan Dailipal menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan perhutanan sosial. Dari sisi pengelolaan kawasan, Kepala UPTD KPHP Pesisir Selatan memaparkan bahwa akses legal perhutanan sosial di Pesisir Selatan telah mencapai 22.321 hektar yang dikelola 18 kelompok perhutanan sosial. Namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait penurunan indeks kualitas lahan. Karena itu, pendengar, penguatan terhadap 51 kelompok usaha perhutanan sosial dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kawasan hutan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi menyoroti potensi pengembangan komoditas melalui sistem wanatani atau agroforestry. Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan dapat dipadukan dengan pengembangan komoditas unggulan masyarakat seperti kopi, gambir, dan juga pala. Tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada proses hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi petani. Pengembangan komoditas tersebut berpeluang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat apabila dikelola dengan pendekatan kawasan teknologi serta akses pasar yang tepat. Dalam forum tersebut, pendengar, juga dibahas arah kebijakan makro dan strategi pengembangan perhutanan sosial di tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi payung bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akses legal, kelembagaan kelompok, pengembangan usaha, serta dukungan teknis bagi masyarakat pengelola perhutanan sosial. Moderator menyimpulkan percepatan perhutanan sosial itu membutuhkan perubahan paradigma kerja dari pola sektoral menjadi pola lintas sektor berbasis kawasan. Melalui program GCF Red Plus, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan tersusunnya roadmap percepatan perhutanan sosial yang terintegrasi. Roadmap tersebut nantinya mencakup penetapan lokasi prioritas, pengembangan usaha, akses pasar, hingga pembiayaan hijau. Dengan penguatan sinergi tersebut, pemerintah kabupaten optimis perhutanan sosial dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat nagari yang sejahtera. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Adel Febri dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendengar radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, tentunya Anda masih bersama saya Dedi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, tentunya kita akan tergabung dalam sesi Persada ID Talks terkait dengan informasi 330 siswa baru terus lakukan proses adaptasi di sekolah. Akan disampaikan tentunya dengan reporter Faza Lutfia bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama dengan reporter Faza Lutfia.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Baik pendengar Berita Indonesia Live, kali ini dalam sesi Persada ID Talks, kita akan membahas terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Wonosobo, di mana beberapa waktu yang lalu para murid baru sudah berdatangan di bangunan baru sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan kita akan berbincang bagaimana sekarang proses pembelajaran atau juga kegiatan yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh para murid baru di sana. Dan saya sudah terhubung, saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo, ada Ibu Ani yang sudah bersama saya. Nah, Bu Ani mungkin yang penasaran ya Bu, yang bikin kita penasaran. Kalau sekarang ini di Sekolah Rakyat Wonosobo, total ada berapa murid Bu untuk tiap jenjang? Karena di sana kan tidak hanya satu jenjang ya, akan tetapi dari SD, SMP, dan juga SMA.
6: Untuk total siswa semua 430 Mbak. Untuk yang SD itu 30, yang SMP itu 120. Kemudian yang SMA kelas 10-nya itu ada 180 dan untuk yang kelas 11-nya itu ada 100 siswa.
5: Dan sekarang apakah sudah mulai pembelajaran atau prosesnya masih MPLS Ibu?
6: Kalau sekarang masih MPLS sampai dengan di tanggal 15 Agustus.
5: Oke, sedangkan terkait dengan proses adaptasi para murid, apalagi kan mereka baru yang baru masuk ke asrama dan mungkin belum kenal, belum pernah jauh dari orang tua gitu. Utamanya untuk tingkat SD, mereka masih dengan usia yang sangat belia, kemudian harus terpisah dengan orang tua. Nah, bagaimana proses adaptasinya Ibu?
6: Kalau adaptasi murid sih masih terus berlanjut. Dinamikanya juga sangat luar biasa sekali karena beberapa anak itu memang menyampaikan kalau tidak betah atau tidak terasan di asrama begitu. Nah, bagi anak-anak yang SD ini memang luar biasa. Mereka toilet trainingnya juga belum bisa, mengenal dirinya sendiri dia juga belum bisa. Kemudian terkait dengan manajemen emosi apalagi ya anak-anak SD. Nah, tantangan terbesar kita bagaimana terkait dengan pola pengasuhan anak-anak tersebut. Namun tidak hanya SD sih, SMP dan SMA pun juga sama seperti
5: itu. Baik. Kalau dari segi fasilitas ya, kita melihat kan kalau di sana memang belum 100% berdiri, masih ada beberapa bangunan yang dalam proses pembangunan 100% gitu ya. Nah, dari sisi fasilitas sendiri, kondisinya sejauh mana Bu untuk proses pembelajaran dan asramanya? Apakah memang sudah cukup, terkendali gitu?
6: Kalau dari segi fasilitas, anak-anak sudah sangat tercukupi Mbak dan sangat memadai. Karena mereka sudah mendapatkan semuanya dari pemerintah. Mulai dari baju, seragam, kemudian makanan, snack, kemudian perlengkapan sekolah, buku tulis, laptop, bahkan mereka sudah mendapatkan itu.
5: Oke, ya, jadi memang ada beberapa yang masih proses dibangun, akan tetapi memang tidak berdampak pada proses pembelajaran, ya, aman saja gitu. Kalau di sana kan juga teman-teman didamping oleh wali asuh ya selama di asrama gitu. Nah, bagaimana Bu proses atau peran dari wali asuh ini kan sangat berperan ya, apalagi dalam proses adaptasi awal itu.
6: Proses pengasuhan dan pendampingan dari wali asrama di awal-awal mereka masuk ke SR ini memang sangat penting, Mbak. Karena anak-anak yang tadinya itu bersama dengan keluarga, mereka akhirnya harus mandiri berada di asrama. Apalagi untuk anak-anak yang SD, Mbak. Ini wali asuh-wali asrama itu betul-betul memposisikan diri sebagai orang tua. Mulai dari mengajari toilet training gitu ya, karena sering juga anak yang mohon maaf masih pup di celana misalnya. Nah, ini kan peran wali asuh, wali asrama sangat luar biasa sekali. Kemudian mencuci baju, anak-anak SD kan juga belum bisa mencuci baju. Kemudian kita juga mengajari mereka untuk merapikan tempat tidur dan seterusnya sesuai dengan tingkatan umur mereka pastinya. Sedangkan untuk anak-anak SMP dan SMA pun sama. Jangankan untuk mencuci ya. Jadi anak-anak itu mencuci baju aja itu juga mungkin ada yang belum bisa. Menyetrika gitu ya, itu juga ada yang belum bisa. Ini adalah tugas kami untuk bagaimana mengajarkan mereka terkait dengan keterampilan kehidupan sehari-hari mereka itu bisa dan terampil begitu. Kemudian terkait dengan toilet training, jangan dikira bahwa anak-anak SMP dan SMA itu toilet trainingnya itu sudah baik dan benar begitu, karena ada beberapa anak SD dan anak SMP dan SMA yang ternyata terkait dengan toilet training itu juga masih perlu kita dampingi begitu. Terkait kemudian bagaimana menggunakan kloset duduk misalnya, cara-caranya seperti apa, membuang kotorannya itu bagaimana dan seperti apa, itu juga kita tanamkan. Kemudian apa-apa saja yang dilakukan ketika kemudian sudah masuk di kamar mandi, dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan seperti membuang sampah sembarang, kemudian memasukkan sampah-sampah yang ada di toilet dan seterusnya, itu juga kita edukasi seperti itu.
5: Nah, yang menarik juga Bu, ini kan orang tua juga apalagi mereka baru pertama kali terpisah dengan anak gitu ya. Nah, bagaimana mereka, apakah antusias untuk pengen menjenguk gitu, atau ada khawatiran tertentu untuk anak-anak mereka?
6: Di awal-awal ini memang orang tua banyak sekali yang menjenguk, walaupun kami tidak mengizinkan untuk bertemu secara langsung, karena dalam proses adaptasi ini, kalau kami sudah mengkondisikan anak dengan baik, kemudian orang tua datang menjenguk, itu biasanya nanti anak menjadi tantrum, anak jadi pengen pulang. Maka mekanismenya adalah kami memfasilitasi orang tua dengan dihubungi melalui telepon gitu ya, ataupun video call untuk tombo kangen orang tua dan anak-anak begitu.
5: Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo untuk waktunya hari ini yang sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi kepada pendengar kita di seluruh Indonesia. Dan demikian sesi saya di Persada Editox. Saya Faza Lutfia, kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih untuk reporter Faza Lutfia tentunya melaporkan Persada ID Talk dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya, datang dari Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terkait dengan Pemkab Rembang perkuat program Bangga Kencana untuk wujudkan generasi emas 2045. Selengkapnya bersama dengan reporter Aryo.
7: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat edukasi dan kampanye program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana untuk meningkatkan kualitas keluarga, sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program Bangga Kencana bersama DPR RI, jajaran BKKBN Jawa Tengah, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, yang digelar di Gedung KUD Mina Kragan, Kecamatan Kragan. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 400 warga Kecamatan Kragan. Sosialisasi menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pengaturan jumlah anak, serta pemenuhan gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Profesor Budi Setiono mengatakan, pemerintah terus memperkuat berbagai program untuk menekan angka stunting sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan, masa kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Sementara itu, dari anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto mengatakan, keluarga yang terencana menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Perencanaan keluarga penting agar orang tua dapat menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan keluarga dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi. Edi Wuryanto menegaskan generasi emas 2045 harus diisi oleh sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena itu, perhatian terhadap pemenuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Sementara itu, PLT Kepala Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, Nurdin Fahrudin, menyampaikan perkembangan pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Rembang. Hingga semester 1 tahun 2026, capaian peserta baru KB mencapai 47,66% dari target sebanyak 10.373 peserta baru. Tercatat 4.944 akseptor telah mengikuti program KB. Nurdin Fahrudin berharap para penyuluh KB terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi, sehingga pasangan usia subur dapat menentukan pilihan sesuai kondisi dan kebutuhannya. Selain capaian peserta KB, Kabupaten Rembang juga terus mengembangkan kampung keluarga berkualitas sebagai salah satu pendekatan pembangunan keluarga berbasis wilayah. Melalui penguatan program Bangga Kencana, pemerintah Kabupaten Rembang berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, dan pengasuhan anak semakin meningkat. Kolaborasi pemerintah, DPR RI, jajaran BKKBN, pemerintah daerah, penyuluh KB, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat pembangunan keluarga di Kabupaten Rembang sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih atas laporan dari Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bersama dengan reporter Aryo. Pendengar, memasuki informasi yang terakhir di sesi yang kedua, DPRD dan Pemkab Banjar sepakati Kupa PPAS 2026 dan Kupa PPAS 2027. Laporan ini akan disampaikan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan bersama dengan reporter Pepen Effendi.
8: Pendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar bersama pemerintah Kabupaten Banjar menandatangani kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS tahun 2026 dan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2027. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar Haji Agus Maulana didampingi unsur wakil pimpinan lainnya di gedung DPRD Banjar, Martapura, Selasa siang. Turut hadir Bupati Banjar Haji Sadi Mansur, Unsur Forkopimda, Sekda Haji Yudi Andrea, para asisten staf ahli, dan kepala perangkat daerah. Ketua DPRD Banjar Agus Maulana mengatakan pembahasan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 sebelumnya telah dilakukan komisi-komisi DPRD bersama mitra kerja serta Badan Anggaran DPRD Banjar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Juru bicara Badan Anggaran Muhammad Marhusin menyampaikan hasil pembahasan KUPA PPAS 2026 dalam perubahan anggaran tahun 2026 disepakati pendapatan daerah sebesar 2,29 triliun
9: Rp. sehingga terjadi defisit Rp847,19 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar jumlah yang sama. Marusin juga menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang belum diakomodir agar dimasukkan dalam APBD perubahan 2026 sesuai skala prioritas. Kedua, beberapa SKPD masih mengalami kekurangan anggaran sehingga Pemkab diminta mempertimbangkan hasil rapat komisi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Dan yang ketiga, penambahan pada anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD agar dapat difasilitasi. Rapat paripurna ditutup dengan penandatangan nota kesepakatan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 oleh Bupati Banjar dan pimpinan DPRD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD perubahan 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Pak Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Melaporkan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terima kasih untuk reporter Pepen Effendi. Pendengar, tentunya radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Di sesi yang ketiga, informasi pertama akan datang dari dapur redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala menilai fakta pertahanan Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menjadi salah satu bentuk kesadaran baru terhadap keamanan di kawasan. Selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
10: Pendengar Republik Indonesia, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala menilai fakta pertahanan Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menjadi salah satu bentuk kesadaran baru terhadap keamanan di kawasan. Hal ini dikatakan Darmansyah dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Selain itu, dia juga menilai bahwa perjanjian pertahanan bersama tersebut ini mengindikasikan menurunnya tingkat ketergantungan ketiga negara terhadap payung keamanan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu ditambahkan bahwa Arab Saudi memutuskan untuk menaikkan perjanjian tersebut karena berkaca pada pengalaman beberapa tahun terakhir seperti konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Sementara Turki menurutnya memutuskan untuk menaikkan perjanjian dalam rangka meningkatkan pengaruh regional, akses terhadap pasar pertahanan, dan kemampuan untuk memainkan peran lebih besar dalam menentukan tatanan keamanan Timur Tengah. Adapun untuk Pakistan, dia menilai bahwa negara tersebut menaikkan perjanjian karena memiliki hubungan strategis dengan Arab Saudi. Terakhir menurutnya bahwa kerjasama antara tiga negara dinilai dapat terwujud karena konflik Amerika Serikat dengan Iran yang masih berlangsung sampai saat ini memberikan pelajaran bahwa superioritas militer Amerika Serikat tidak otomatis menghilangkan kerentanan ketiga negara terhadap ancaman. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto, laporan khusus dapur redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar, informasi selanjutnya akan datang dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi terkait dengan informasi dihadiri Wakil Menteri dan Wakil Gubernur Jambi, Pemkab Bungo luncurkan aplikasi Bungo Pintar. Selengkapnya bersama dengan reporter Nindi.
11: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo resmi meluncurkan aplikasi Bungo Pintar, sebuah inovasi layanan pendidikan berbasis digital yang mengintegrasikan portal asesmen, literasi, numerasi, hingga literasi Al-Quran. Acara peluncuran berlangsung hikmat di Aula Bapeda Kompleks Kantor Bupati Bungo. Momen ini terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza UI Haq, serta Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Turut mendampingi dalam jajaran pimpinan daerah Bupati Bungo, Wakil Bupati Bungo bersama dengan unsur Forkopimda, para pejabat instansi, serta jajaran pendidik se-Kabupaten Bungo. Aplikasi Bungo Pintar dirancang sebagai solusi terpadu untuk mengakselerasikan kualitas dari pendidikan di daerah. Portal tunggal ini menggabungkan 4 pilar utama, yaitu asesmen, memudahkan pemetaan dan evaluasi capaian belajar siswa secara berkala, literasi, menyediakan akses bahan bacaan digital untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca, numerasi, menyajikan modul interaktif guna mengasah keterampilan berpikir secara logis dan matematis. Yang terakhir ada literasi Al-Quran, menanamkan nilai-nilai karakter beragama melalui pembelajaran dan evaluasi pemahaman Al-Quran sejak dini. Wamen Dikdasmen Fajar Riza memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Pemkab Bungo dan menurutnya langkah mengintegrasikan kemampuan akademik dasar seperti literasi, numerasi, dan dengan penguatan karakter berbasis Al-Quran merupakan contoh konkret transformasi pendidikan yang selaras dengan cita-cita secara nasional. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga menyampaikan bahwa hadirnya portal ini tentunya menjadi dorongan besar bagi peningkatan indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi Jambi. Digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah yang ada di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo juga
1: terima kasih untuk reporter Nindi melaporkan dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan semarakan HUT RI ke-81, Pemkab Kutim bagikan bendera merah putih pada masyarakat. Selengkapnya dari RPD Kutim FM, Kutim Kalimantan Timur bersama dengan reporter Novani Ariana Patricia.
12: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kutai Timur membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama unsur Forkopimda membagikan bendera tersebut kepada masyarakat dan pengguna jalan di Simpang Pendidikan pada Rabu 12 Agustus 2026 pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air. Bupati bersama unsur Forkopimda secara langsung membagikan bendera kepada pengendara yang melintas. Ardiansyah berharap pembagian bendera tersebut mendorong masyarakat untuk memasang merah putih di kendaraan maupun rumah masing-masing. Selain pembagian bendera, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengagendakan nonton bareng film dokumenter tentang sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia di Gedung Serbaguna. Kesbangpol juga berharap kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan, sekaligus meningkatkan kesadaran kebangsaan masyarakat selama bulan kemerdekaan. Turut hadir Ketua DPRD Kutai Timur, unsur Forkopimda, jajaran Kesbangpol, perangkat daerah serta elemen masyarakat. Saya Novani dari LPPL RPD Kutim, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih atas laporan dari RPD Kutim FM, Kutim Kalimantan Timur, bersama dengan reporter Novani Ariana Patricia. Informasi terakhir untuk Berita Indonesia Live kali ini datang dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Terkait dengan Pemkab Sragen luncurkan program Sedulur Alam, upaya Sragen menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dewi Ratih.
13: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mengatasi berkurangnya ruang terbuka hijau. Melalui program ini, setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen diharapkan memiliki saudara berupa satu tanaman yang ditanam bersamaan dengan kelahirannya. Albert Pramono Susanto, STMT, mengatakan konsep sedulur alam juga mengandung nilai edukasi bagi keluarga. Program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir, bukan berarti bayi secara langsung menanam pohon, melainkan orang tua yang menanamkan pohon sebagai wujud kepedulian lingkungan sejak anak lahir. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, penanaman dapat dilakukan di lingkungan sekitar, seperti wilayah RT, bahu jalan, maupun lokasi yang disediakan pemerintah, termasuk hutan kota. Jenis tanaman yang dianjurkan dalam program Sedulur Alam meliputi pohon kayu keras dan tanaman buah produktif. Untuk mekanisme pengajuan program, saat ini tengah dikembangkan agar lebih mudah diakses masyarakat. Orang tua bayi dapat mengajukan permohonan secara langsung kepada DLH melalui tautan s.id/sedulur-datar-alam atau meminta bantuan pemerintah desa maupun kelurahan untuk mengajukan permohonan.
14: Sebetulnya program Sedulur Alam ini merupakan salah satu program unggulan Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas. Di sini sebenarnya sebagai bagian dari kita semua untuk menjawab tantangan perubahan iklim, jadi berkurangnya ruang terbuka hijau. Saya kira permasalahan perubahan iklim sudah menjadi isu internasional, ya, isu global saat ini. Sebagai bagian bentuk kepedulian kita bersama, maka muncul adanya program Sedulur Alam ini, di mana nanti konsepnya adalah setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen itu akan memiliki saudara yang lahir bersama-sama pada saat kelahirannya, makanya disebut nama Sedulur Alam. Jadi diharapkan nanti bisa tumbuh bersama-sama, punya saudara lahirnya bersama-sama dalam konteks lingkungan hidup.
13: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyebut, hingga saat ini, pemanfaatan program Sedulur Alam masih sangat rendah. Dari seluruh bibit yang disediakan untuk bayi yang lahir di Kabupaten Sragen, baru sekitar 2% yang telah dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta aktif mengajukan permohonan bantuan tanaman, terutama bagi keluarga yang baru saja mendapatkan anggota keluarga baru.
15: Sragen punya sejumlah program yang mohon didukung. Ada anak yang lahiran itu ada program namanya Sedulur Alam. Sedulur Alam itu pokoknya bayi ceprot, bayi Sragen ceprot punya hak mendapatkan tanaman. Bisa kelengkeng, bisa jambu air, bisa apa? Pokoknya pohon-pohon yang bisa ditanam yang memberi manfaat. Itu ada program Sedulur Alam.
13: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih untuk reporter Dewi Ratih melaporkan dari Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Tentunya bersama saya, Dede Andika, yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Kemerdekaan sejati bukan cuma tentang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita merdeka dari rasa ragu dan kebiasaan buruk setiap hari. Teruslah berkarya dan jadi versi terbaik dari dirimu. Demikian saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagah

Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2.02.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.02.103.

0: 0813-152-134-2990 garing. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
3: Iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Ah, punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Hah? Aduh, dadah. Sakit.
5: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
0: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
4: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Wajah

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: يصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website

0: pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. Biji panda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.02.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Hah? Dada, sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Masih bersorakan TV menemani sahabat di program Dangdut Heboh. Heboh banget edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Mohon maaf tadi ini sahabat terkendala ada mati lampu juga. Jadi kita bermudara juga hari ini. Ya, begitulah. Mohon maaf juga yang masih menunggu ya di via streaming seperti Adit tadi. Ya, oke deh, yang mau bergabung 082-374-41-4591. Kita akan menemani sahabat semua sampai jam 10 malam ini. Yang lagi di luar juga sambil menikmati kuliner di Painan Night Culinary. Banyak ya ragam-ragam kuliner dari UMKM juga yang luar biasa bisa dinikmati bersama keluarga untuk hari ini. Ini masih apa ya, di bulan Agustus dengan semangat kemerdekaan 45. Kita sapa dulu buat Adit. Halo Dangdut Heboh, selamat malam.
1: Halo Dangdut Heboh, selamat malam.
0: Dangdut Heboh, heboh banget dong Dit. Iya, apa? Iya, alhamdulillah baik-baik. Adit kabarnya gimana?
1: Oh, kabar Adit ganteng baik juga di sini, Kak.
0: Oh, kabar Adit ganteng baik juga. Siapa bilang Adit ganteng?
1: Ya, dari wajahnya kita tuh harus pede, Kak.
0: Oh, iya. Iya dong. Kalau bukan kita yang memuji ya, siapa lagi gitu, Kak?
1: Kita menjadi kita sendiri, memuji diri kita sendiri, Kak Vivi. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Asik, yuk. Ngapain nih malam minggu nih, Dit? Apa, Dit?
1: Apa kata kakak tadi?
0: Gimana di malam ini? Apa ada aktivitas atau cuma rebahan saja?
1: Malam ini lagi duduk nyantai di pondok dengan lagi so. Ada aktivitasnya besok sih. Ada perlombaan sih.
0: Apa tuh?
1: Kalau ingin tahu, ada informasinya tadi, informasinya nggak salah, ada lomba tarik tambang, challenge braille. Itu baru, Kak.
0: Mantap lah ya, semangat lah Adit. Kalau emang ikut ya besok, Kak Vi kasih semangat nih.
1: Semangat Adit, doain aja Kak, benang ya Kak Vi.
0: Siap. Oke deh, gimana? Kalau untuk besok ya, besok jam berapa? Jam 1?
1: Jam 8 pagi lah, Kak.
0: Oh, kirain jam 1 mulainya.
1: Enggak. Itu ada lomba tentu, ada lomba braille challenge sama tarik tambang sama lomba sholat satu, itu sholat berjamaah.
0: Sholat apa? Sholat berjamaah?
1: Ya ada lomba salat berjemaatnya juga hari Jumat, Kak.
0: Oh iya deh, nggak apa-apa lah untuk semangat kemerdekaan ya.
1: Ya itu ada dua baru, belum tahu informasinya, nanti jadi informasi lagi.
0: Oke, okay. Sip.
1: Kalau di Langgisau ada nih, apa aja perubahannya kalau boleh tahu nih?
0: Perubahan banyak Dit, ya kan? Kalau untuk antar-antar PD nih banyak lah kalau untuk perlombaan sekarang ya. Ada juga tarik tambang kemarin udah selesai. Kemudian juga ada lomba mural.
1: Ini Adik mau kasih semangat nih buat para OPD yang menaung di lingkup pemerintahan ini. Semoga semangat. Semoga benar para OPD yang menaung untuk pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan merdeka.
0: Belum lagi menuju kemerdekaan kita ini.
1: Kemerdekaan. Ini kapan upacaranya nih? Upacaranya nih Kak.
0: Oh, 17 Agustus, Dit.
1: Oh, berarti Senin hari, depan, Senin besok.
0: Senin ya libur ya.
1: Senin libur. Berarti Senin besok upacaranya tuh. Banyak ya perlombaannya ya Kak. Ada banyak, kalau perlombaan itu di 17 Agustus para OPD apa aja tuh Kak perlombaannya kalau boleh tahu?
0: Banyak ya, ada senam kemarin juga, kemudian ada tarik tambang, ada lomba kantor, Belum tahu Kak Pini, belum dapat info Kak Pini. Katanya tadi sih dari orang-orang PDAM ya yang juara.
1: Orang PDAM juara.
0: Orang-orang PDAM, iya.
1: Banyak nih perlombaan nih di status aku lihat. Kak Ipar ada juga tuh.
0: Iya, banyak. Kalau untuk perlombaan-perlombaan ya, untuk merayakan hari kemerdekaan banyak di ya, ada lomba mural juga nih yang di GOR nanti lihat bisa dilihat. Wah, mantap-mantap, udah keren.
1: Kalau bisa tahun besok di 17 Agustus lomba penyiar diadakan lagi di
0: radio. Lomba penyiar ya, Dit ya.
1: Lomba penyiar radio. Cara mengomongnya di radio gimana, cara bertutur katanya bagaimana di radio lagi sama FM
0: gitu ya. Oke deh, nanti diterima lah usulannya, Dit.
1: Iya, adi pengen jadi penyiar, tapi gimana lagi ya, Tuna Netra nggak kesampaian, nggak tercapai Tuna Netra jadi penyiar radio kan.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lah besok tercapai buat bisa buat radio sendiri.
0: Iya.
1: Kalau jadi penyiar itu apa syaratnya tuh Kak Vivi? Kalau boleh tahu Kak.
0: Apa, Dit? Ini pertanyaannya banyak sekali ini, Adit. Ini iya, nanti
1: jadi penyiar.
0: Di belakang nanti banyak juga. Kita bukan terima apa ya, Adit. Cuman sekarang ya mau request boleh gitu ya kan. Kalau sana kita bahas juga gitu ya kan satu-satu, nanti yang di belakang juga waduh banyak sekali apanya gitu kan. Siapa tahu yang nanti di belakang juga mau gabung.
1: Boleh request aku Kak?
0: Boleh, Dit. Nantilah ya pembahasannya. Nanti kalau ada kita tema pembahasan itu nanti kita bahas secukup-cukupnya. Tapi sekarang kan kita nih banyak nih yang mau gabung, nanti boleh gitu ya.
1: Lagu, Kak.
0: Boleh dong.
1: Selfie, Kak.
0: Apa judulnya, Dit?
1: Menuntun Rindu.
0: Menuntun Rindu, boleh. Terus ada lagi, itu aja.
1: Satu lagi dari miliknya. Apa, Kak? Matahariku dari Nur Alimah.
0: Matahariku.
1: Dari Nur Alimah.
0: Ada nanti kita puterin ya, Dit.
1: Salam Kak.
0: Boleh buat siapa?
1: Salam buat Kak Vivi.
0: Asih.
1: Ibu. Mungkin aja deh Kak. Maaf ya Kak. Tadi minta maaf ya Kak.
0: Iya biasa aja, Dit. Nanti kita bahas lengkap-lengkap ya, Dit ya, pembahasan yang tadi ya. Iya nanti
1: ya, Kak, karena
0: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, untuk yang lain mau bergabung silakan nih sahabat ya. Tadi ada sahabat kita juga buatnya Musjaya, boleh buatnya Bujangaga juga, buatnya sahabat-sahabat semua di malam ini selamat malam. Untuk yang lagi di rumah juga, yang lagi mendengarkan kita di streaming atau juga yang mendengarkan di via di via radio books online ya, atau juga nih buat sahabat-sahabatnya nih seperti ada Pak Al juga, boleh nih bergabung kembali, kita tunggu ya. Di dangdut heboh banget nih buat Pak Ogah juga nih, selamat malam. Dan satu lagi nih, kita nggak bisa ya untuk tekan satu atau yes kan, SMS mungkin ada ini, cuman kita nggak bisa yes kan. Mohon maaf nih sahabat ya. Dan juga untuk yang lain mau bergabung, soalnya masih ada waktu dan masih ada kesempatan juga. 08-2374-4145-91 cepat banget Fi, bolehlah satu-satu ya kita ucapkan. 08-2374-4145-91. Yuk kita dengerin dulu, ada PS Maras sebelum kita putarin request sahabat semua. Jangan tunggu lama-lama ya. Jangan tunggu lama-lama nih sahabat. Kalau mau cepat yuk, gabung.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
4: Iya,
3: ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
3: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
4: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Ah, punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Hah? Aduh, aduh, dada.
6: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: 91,2 lagi saya FM sama kita masih di program Dangdut Heboh. Heboh banget ya. 082-374-41-591 yang mau bergabung silakan. Tadi ada ya Ferdi. Yuk ya gabung lagi ya. Kita tunggu buat Ayah Ferdi, kita tunggu ini buat Nyamus Jaya juga, buat siapa tadi yang mau bergabung ya. Kita tunggu juga nih buat Pak Faisal. Selamat malam, selamat berdangdut aja untuk malam hari ini. Yang ke PNC mungkin ada ya, nah, ada banyak nih kayaknya lagi menikmati pemandangan yang indah juga malam hari ini. Halo, Dangdut Heboh. Heboh banget. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana ya nih? Di rumah.
1: Di rumah apa? Lagi
0: belum tidur nih. Iya. Lagi di rumah mendengarkan Dangdut Heboh malam ini ya ternyata.
1: Iya. Kemarin ayah kayak gitu video kemarin.
0: Ada dapat kiriman foto kemarin ya, ada Everdi katanya, ada Pak Oga, saya itu. Ada kiriman fotonya.
1: Toga lagi batuk, gak ada yang nyanyi toganya.
0: Iya, cuma lagi kurang enak badan kayaknya Toga.
1: Cuman Toga datengin cuman kena janji aja sama Ferdi.
0: Iya, ketemu aja gitu ya, ya kan kita udah tahu sama lain.
1: Iya. Karena janji hari Minggu, itu makanya Toganya datang.
0: Iya, karena berjanji. Kalau janji tepati. Iya.

0: acara-acara gitu loh kan, di OPD-OPD.
1: Apalagi sekarang kegiatan ya.
0: Iya.
1: Banyak ini lagi kegiatan ya.
0: Banyak lomba-lomba juga.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Nah, dia enggak pernah pulang lagi nih, enggak pernah sedih lagi.
0: Enggak, dia kan udah gawenya di Padang ya.
1: Iya, dia dari Padang sekarang. Kayaknya ada pulang ke sana gitu.
0: Oh, enggak ada. Nanti lah Vivi apa di WA aja, ada titip salam namanya Ferdi nih.
1: Iya.
0: Kalau misalnya ayah ke Padang, nah tuh kan dia tuh kan Pol PP sekarang tuh. Nah siapa tahu ingat ayah kan wajahnya.
1: Bang, sekarang nggak bisa kerja di mana?
0: Di Pol PP ya. Satpol PP.
1: Oh, Satpol PP.
0: Satpol PP Kota Padang.
1: Satpol PP.
0: Iya, Satpol PP.
1: Iya. Kalau nggak salah, di Jalan Ratu Wangi ya?
0: Nggak tahu juga, Vivi ya. Belum tanya-tanya juga. Karena sekarang, paling juga di WhatsApp sekarang, balasnya pagi gitu loh. Saking sibuknya gitu loh.
1: Satpol PP itu ada di Jalan Ratu Wangi. Mm-hmm. Masuk yang sedikit.
0: Iya kan, banyak loh ya kalau di Padang, mah. Kantornya kalau kita memang satu di sini, tapi kalau di Padang kan banyak.
1: Iya, di Padang banyak.
0: Ayo mau request ya?
1: Hah?
0: Request saya dulu atau ngobrol-ngobrol dulu nih?
1: Requestnya Terajana deh.
0: Terajana.
1: Nah, boleh dua kan?
0: Boleh dong.
1: Oh boleh. Satu lagi. Sebening hati dari Lali.
0: Sebening hati.
1: Ya.
0: Terajana ini yang persis siapa ya? Banyak ternyata kalau tembang Terajana.
1: Kalau dari Roma ntar sering musiknya doang yang kedengaran yang versi baru aja.
0: Oh, yang versi baru aja.
1: Kalau Terajana versi lama, versi Roma. Ada juga kadang suaranya kecil banget gitu.
0: Karaoke jadinya.
1: Kadang-kadang cuma kayak karaoke aja gitu.
0: Ya nanti kita putaran yang baru.
1: Iya, yang baru gitu. Nah.
0: Oke ya, sip. Satu lagi apa tadi?
1: Tak sebening hati berlari.
0: Tak sebening hati. Artinya nggak sekarang nggak bening lo ya.
1: Susah dari yang begini sekarang lah. Pada belang semua sekarang.
0: Aduh, iya. Ya ada aja dia ya nih.
1: Nah, kalau emang cari yang bening itu emang yang dulu-dulu.
0: Maksudnya?
1: Dia yang dulu-dulu aja banyak yang bening. Kalau sekarang banyak yang belang kalau orang lah. Baru zaman kok soalnya.
0: Iya, udah beda sekarang, udah
1: banyak. Udah beda.
0: Ya kan sekarang udah pakai skincare lo ya. Pakai skincare kan biar bening, biar glowing.
1: Iya, emang itu makanya. Salam-salam dulu.
0: Boleh lah ya buat siapa ya lah, kalau kita mau ngobrol. Nah,
1: buat Toga, buat Esfira.
0: Iya, baik.
1: Buat Raja Minang juga. Buat Adit. Buat Mama Puja. Buat Mama Nerea juga.
0: Iya.
1: Dengan Arif Antara.
0: Baik.
1: Pokoknya semua yang lagi militer ya. Dan semua dia kasih sini. Ya, baru ya.
0: Oke, makasih ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya nih ada siapa tadi? Ayo dicoba lagi 0823 7441 4591.

0: Buatnya Musjaya. Oh bukan ya Arif. Apa sih Arif, ya Arif, gabung lagi Arif. Halo Dangdut Heboh. Heboh banget. Digoyang digoboy. Mana nih ya, kayak bukan kayak gitu loh Pak Ogah. Aduh, gak seperti itu Pak Ogah. Udah itu dia. Nah udah sehat nih kayaknya suara Pak Ogah nih.
1: Hah?
0: Udah sembuh Pak Ogah.
1: Hampir pulih lah
0: alhamdulillah. Bisa besok berkaraoke tuh.
1: Udah mulai-mulai derak lagi after lagi lah.
0: Pak Ogah mau request apa nih Pak Ogah?
1: Apa?
0: Tembangnya apa nih yang mau di request?
1: Apa? Lagu.
0: Lagu apa? Apa Pak Ogah?
1: Aku sengsara karena dia.
0: Aku sengsara karena dia. Oke, ditinggalkan aja Pak Ogah. Iya, kalau sekarang sih yang bikin sengsara ditinggalkan aja.
1: Jangan pusing-pusing ya.
0: Iya, enggak ada pusing sekarang Pak Ogah. Iya iyalah, karena udah mau juga penyiar Pak Ogah, kan ada aja yang mau dibahas.
1: Masih yang TV dulu ya?
0: Apa?
1: Belum hari kan?
0: Oh belum. Masih di sini, masih denganmu Pak Ogah. Iya kamu masih. Banyak yang bilang kayak gitu, mau cerai. Oh kalau udah bikin sengsara ya udah tinggalkan gitu aja. Hidup itu cuma sekali, dibikin happy aja.
1: Iya.
0: Aduh, ada yang mau curhat ternyata nih.
1: Ada tersebut linknya.
0: Oke, satu lagi apa, Pak Ogah?
1: Boleh dua ya?
0: Boleh.
1: Yang dari Persik apa nih?
0: Apa dari Persik? Aku cinta, apa aku suka apa tadi nih ya? Yang mana nih dari Persik? Iya. Apa ya? Dari Persik. Anak, aku suka judulnya. Bukan yang itu.
1: Dewi lu, tinggal lu ada semua.
0: Dewi Persik ya, Dewi.
1: Oh ya, indah pada waktunya.
0: Oh indah pada waktunya.
1: Pada waktunya, seindah pada waktunya.
0: Nah itu kan udah apa nih? Udah ada jawabannya langsung gitu kan?
1: Ada ya, ada itu jawaban. Mana?
0: Iya kan ujung-ujungnya indah pada waktunya Pak Ogah. Yang bikin sengsara, yang bikin sakit hati, yang bikin pusing sekarang tinggalkan ya. Karena akan indah pada waktunya.
1: Iya, tinggal lagi ya. Menentukan tinggal dor.
0: Aduh. Ada-ada aja ya Pak Ogah malam ini dibahas. Oke, lala siapa-siapa nih buat siapa Pak Ogah?
1: Salam-salamnya terutama buat TV.
0: Makasih.
1: Yang lagi niat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat ayah pergi suster nih, Adit, ayah Setira, Maitam,
0: iya baik, siap.
1: Raju Minang, ayah Zidan, Pak Bendi, Pak Jamber, NT, Bundo Murni, Cek Nai,
0: iya.
1: Putri Lubek, Putri Malu. Nah, iyalah semuanya Mujaya.
0: Oh ya, Mujaya belum gabung nih.
1: Nah, Pak Faisal, semuanya lah dibungkus saja. Semuanya dapat salam di Pak Ogah ya.
0: Oke, Pak Ogah.
1: Terhibur dengan apa ya? Dengan request lagunya.
0: Sip.
1: Ayam Bangko makan nasi. Sebelumnya Pak Ogah minta terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemana-mana pentingnya Pak Ogah jadinya nih. Ada Arif, yuk Arif gabung Arif. Ini apanya yang mantu-mantu suaranya? Radionya dikecilin dulu baru ngomong sama Vivi Arif, gitu maksudnya Arif. Halo Dangdut Heboh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Heboh.
2: Ibu banget gitu.
0: Apa tadi yang dibilang mantul-mantul apa itu?
2: Suaranya kok mantul-mantul gitu kayak storing gitu.
0: kayak storing ya. Oh ya, suaranya di luar keras ya. Udah nanti lah Kak Vivi kecilin dulu.
2: Itu dia, jadi didengarkan kok mantul-mantul kayak dua-dua gitu. Misalnya dua-dua-dua-dua-dua gitu.
0: Oh gitu, iya di luar keras nih. Nanti Kak apalagi gitu kan, mati lagi, off lagi. Kirain biasa kayak gitu kan jaringan. Makanya harus ada pantauan di luar gitu, jadi agak pantulan. Oke lah, nanti Pipi kecilin. Makasih ya.
2: Sama-sama. Gimana kabarnya, Pi?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, selalu sehat ya. Udah lama gak dengar suara Pipi nih.
0: Iya, alhamdulillah selalu sehat. Dikuatkan gitu, dikuat-kuatkan.
2: Ternyata gak berubah-ubah.
0: Akan
2: kayak
0: apa?
2: Umur 20 tahun.
0: Amin. Enggak, kan ada lagunya ST12 yang gak pernah berubah kan.
2: Iya.
0: Tapi sayang gak bisa kita putarin sekarang.
2: Kalau udah berubah tuh gak kenal lagi sama Arif besok.
0: Oh, gak ada. Kalau Vivi mah satu kali bertemu itu ingat selalu. Orangnya kayak gitu Vivi. Entah orang yang mungkin sama Vivi ya, satu kali ketemu ya besok-besoknya gak ingat lagi gitu. Siapa sih gitu kan katanya.
2: Iya. Request lagu boleh kan?
0: Boleh dong.
2: Kayaknya tadi ada yang minta dua, boleh minta duanya?
0: Boleh. Gak apa-apa, kan masih banyak tuh waktunya nih. Jadi sekalian aja nanti gitu kan, daripada ulang-ulang. Jadi sekalian nanti aja kita puterin. Iya, nanti kan siapa tahu nih apa keburu waktu juga gitu kan. Tapi seandainya kalau nggak bisa terputar dua gitu ya, besok-besoknya lagi gabung lagi gitu.
2: Dimaklumin aja.
0: Iya, dimaklumin aja. Boleh satu apa nih?
2: Yang pertama tadi kan dari apa diketik tadi, Uut Permatasari.
0: Oh, Uut. Iya.
2: Perahu Layar. Kalau yang satu lagi di Roma Irama,
0: judulnya
2: Terserah Kita.
0: Terserah Kita.
2: Iya.
0: Iya, Terserah Kita.
2: Kayaknya favorit saya lagunya tuh.
0: Apa ini? Terserah Kita ini.
2: Iya.
0: Oh, main terserah aja sekarang gitu ya, nggak pernah, nggak ada perubahan gitu.
2: Iya, gimana mau berubah? Jangan sampai curhat
0: kita ya, kita ada program curhat sekarang.
2: Di mana?
0: Kita nggak ada program curhat, jadi nggak bisa curhat gitu. Ya terserah kita aja gitu. Kan ada lagu ya, adalah terserah aja lah. Nantilah jangan curhat-curhat, nanti Pipi lama nih nanti puterin tembangnya.
2: Kalau curhatnya sedih itu terikut-ikut sedih dia.
0: Oh, jangan. Jangan curhat hari apa ya? Hari Minggu. Minggu bisa semua itu. Tapi sama Eci. Ya,
2: kemarin hari Minggu Eci Daniel kan?
0: Iya, sama Pak Oga, dan kemarin juga di studio ada Pak Ayah Ferdi. Kan dengar kan? Selalu stay tune ya biasanya Arif nih.
2: Iya, kemarin aku pas bikin lagu sendiri, jadi kan aku lagukan di hari Minggu itu.
0: Wah, keren dong, bisa jadi pencipta lagu nih.
2: Bisa, tapi nggak naik level, cuma di perlu aja naiknya.
0: Ya setidaknya ada dapat dari Notif Meta, lumayan.
2: Hiburan lah, Pi.
0: Oh, hiburan aja, oke lah, nggak apa-apa, sip.
2: Boleh salam-salam kan?
0: Boleh dong.
2: Salamnya buat penyiar yang paling ku gemari, Pipi iya. Fikri.
0: Selamat malam. Terus?
2: Buat Bang Roma juga.
0: Iya.
2: Buat Yo, Bulan, Inada. Barusan Pak Oga.
0: Iya, Pak Oga.
2: Belum Pak Oga siapa, Vi?
0: Ayah Ferdi.
2: Ayah Ferdi.
0: Udah ketemu ya, belum sama Ayah Ferdi? Belum ya?
2: Soalnya di sini jaringan kan streaming nih. Jaringan hilang kadang.
0: Mm-mm.
2: Jadi kadang manas-manas juga dengan HP nih. Mau dipecahkan nih HP.
0: Oh jangan. Memang tadi emang ada gangguan gitu, mati lampu.
2: Pas enak-enaknya dengar, langsung mati sendiri.
0: Iya, kadang mati lampu nih. Tadi tiba-tiba mati lampu, ya kan?
2: Gitu. Buat apa juga, buat Ayah Ferdi juga. Nih ada stasiun nih.
0: Oh, enggak ada nih, jarang gabung sekarang nih Mama Nela nih. Mana nih Mama Nela nih?
2: Ya kemana sih ini Teh Nai?
0: Ya Memanela 2R juga, oh siapa tahu ke Pekanbaru.
2: Oh gitu, ya nggak masalah, tapi di Facebook tetap aktif loh kayaknya.
0: Iya kayak aktif terus.
2: Ya nggak ada tuh si Pipi Pikri, nggak ada keluar Facebook lagi.
0: Oh nggak ada.
2: Udah menghilang sosial media.
0: Iya kita main sosial medianya udah satu aja, TikTok aja lagi. Facebook nggak. TikTok aja kita.
2: Oh kalau aku TikTok nggak.
0: Oh enggak ya. Facebook sepertinya off sebentar, sesaat saja. Nanti bisa muncul lagi kapan-kapan, datang tiba-tiba aja.
2: Ya tapi itu dengan akun yang baru ya kan?
0: Oh enggak, masih yang lama.
2: Si yang lama.
0: Ya tapi sekarang untuk sementara di off-kan semua, kita pakai TikTok aja. Ya ada cuan di situ masalahnya.
2: Emangnya nama Neni juga?
0: Oh enggak. Nanti nantilah kalau live seperti Baroma kan live TikTok terus. Nanti kita kasih. Iya, Baroma itu live terus dianya.
2: Aku semenjak akunku dihilangkan enggak lagi TikTok
0: nih. Gitu. Udahlah buat akun baru biar TikTok biar bisa ngobrol langsung. Kalau Baroma mah tiap jam program siaran dia live terus.
2: Oh, live di TikTok.
0: Iya.
2: Kalau besok bisa besar
0: lah. Boleh lah. Yuk salamnya aja. Ada ini ada Mama Puja di belakang sepertinya nih.
2: Oh gitu. Untuk semuanya aja di tempat terkecuali. Sebesarnya untuk kita berdua aja.
0: Oke. Okay. Makasih Arif. Iya sih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Arif. Ayo di belakangnya tadi ada Mama Puja. Ya Mama, kita tunggu nih Mama bergabung. Mama selalu hadir ya kalau di program dangdut deh kayaknya nih. Yang selalu menemani Vivi juga. Halo Dangdut Heboh.
3: Halo.
0: Halo Dangdut Heboh.
3: Heboh
0: banget. Heboh banget gitu.
3: Lupa.
0: Gimana sehat Mama?
3: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lagi tidur-tiduran sepertinya nih.
3: Iya, sudah sholat isya, santai-santai diranjang
0: sendiri. Aduh. Ya melepas lelah ya seharian untuk beraktivitas, enggak apa-apa.
3: Iya. Bergolek-golek
0: dan senang sambil mendengarkan dangdut. Waduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu kan. Oke deh Mama, mau request lagu apa nih Mama?
3: Rena.
0: Oh Rena, ini lagu wajib sepertinya. Enggak pernah enggak nih.
3: Ya, suka kok.
0: Suka, alhamdulillah Rena. Satu lagi ada? Kalau bisa diputerin.
3: Cukup aja.
0: Oh, cukup enggak, satu aja.
3: Cukup satu.
0: Ya, kita enggak main ya, dua ya, kita satu aja.
3: Ya, cukup satu aja.
0: Iya, Mama.
3: Yang di belakang nanti mana tahu kan?
0: Iya, Mama.
3: Iya, Mama punya cukup satu aja.
0: Oke, okay, Mama, nanti
3: yang lain masih banyak.
0: Oke. Okay.
3: Iya.
0: Oke, okay, Mama, itu aja. Salamnya boleh buat siapa?
3: Buat Pipi, semoga sehat selalu. Buat Bapak Fikri.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu sama ibunya yang tercinta.
0: Siap.
3: Buat Pak Oga.
0: Iya, Pak Oga juga oh. Nih.
3: Iya. Oh, buat Mas No. Buat Selsi.
0: Iya.
3: Buat Uwo di Sago.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mama Puja. Hati-hati dalam perjalanan mau pulang.
0: Siap, baik.
3: Ya, yang oke okay, begini aja lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa Pi.
0: Siapa itu Mama yang dilupakan?
3: Yang satu lagi. Mama Puja Uncun Nadi.
0: Oh, semoga iya.
3: Selalu sekeluarga.
0: Uncun Nadi.
3: Iya. Udah masuk tadi?
0: Belum, jarang sekarang Cunadi bergabung.
3: Iya, mungkin bisa jadi lagi sibuk siang malam kerja ya. Iya. Semoga saya selalu aja. Sekeluarga Mama Puja selalu berdoa. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pipi cantik sayangku cintaku.
0: Iya Mama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Puja yang cantik juga. Baik sahabat, kita puterin dulu ya, requestan sudah banyak. Dan nanti kita akan langsung tutup dengan liputan berita malam, karena requestan juga sampai udah jam seberapa nih, jam 21.39 ya. Jadi ada banyak juga requestan yang nanti akan kita puterin juga. Ada siapa ini? Trajana dulu deh kita ya, untuk malam ini sahabat. Kita dengerin yang buatnya ya, Ferdie.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Kita hadirkan informasi yang pertama, Pesisir Selatan perkuat sinergi lintas sektor untuk percepat perhutanan sosial berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepat pelaksanaan program perhutanan sosial sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dalam kesempatan tersebut, sahabat Dr. Sarizal Antoni juga menegaskan bahwa pengelola perhutanan sosial perlu diarahkan tidak hanya pada aspek konservasi tapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembahasan perhutanan sosial tidak hanya dipandang sebagai upaya memberikan akses kelola kepada masyarakat, tapi juga sebagai bagian dari strategi sumber daya ekonomi melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara produktif, legal, dan berkelanjutan. Di mana melalui FGD ini, sahabat pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menghasilkan langkah strategi dalam pengembangan perhutanan sosial dengan tata kelola yang baik. Program ini diharapkan mampu membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan secara berkelanjutan. Informasi berikutnya, sahabat pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terima kunjungan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerima kunjungan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur dalam agenda pertukaran pengetahuan dan praktik baik inovasi pertanian. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 Agustus 2026 ini mempertemukan dua pengalaman inovasi dari karakteristik wilayah yang berbeda. Pesisir Selatan berbagi pengalaman mulsa tanpa olah tanah atau sawah pokok murah, di mana Kabupaten Timur Tengah Utara berbagi praktek ekoenzim untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Rombongan Timur Tengah Utara berjumlah sekitar 23 orang. Di mana kedatangan rombongan tersebut disambut Kepala Baparida Kabupaten Pesisir Selatan, Subhandri SE MSI di Aula Made lantai 2 Baparida. Dikatakan sahabat, pertukaran pengetahuan ini tidak berhenti pada diskusi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Hamdi juga menjelaskan penerapan MTOT dapat menghasilkan sedikitnya 5 ton per hektar dengan memanfaatkan bahan alami seperti pupuk kandang dan cangkang telur. Teknik pengolah tanah juga berpotensi menekan kebutuhan air dan pupuk. Belajar dari Nagari Sungai Gayo Lumpo, delegasi ini sahabat juga melihat langsung penerapan sawah pokok murah di Nagari Sungai Gayo Lumpo. Bersama Wali Nagari dan Kepian Pertanian Darmini, peserta memperoleh gambaran mengenai penerapan SPM ini, di mana sawah pokok murah yang telah memasuki panen ke-8. Pada panen perdana, hasil produksi disebut mampu meningkat hingga 2,5 kali lipat dibandingkan metode konvensional beras organik yang dihasilkan juga. Itulah sahabat rangkaian informasi di liputan pertama malam hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk malam ini sahabat, Rabu 12 Agustus 2026. Saya Pipi Fikri yang bertugas pamit undur suara dan rendengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.